0: jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Ternyata penderita saraf kejepit kalau kita lihat data yang ada di rumah sakit DIY itu sudah mencapai sekitar 6.000 penderita ya, penderita saraf kejepit itu di Jogja, belum Jawa Tengah, belum nasional. Artinya penderita saraf kejepit ini sudah mencapai jutaan manusia. Mari kita akan mengenal kenapa orang mudah terkena saraf kejepit, bahwa di dalam kehidupan manusia ternyata tidak lepas dari vitamin. Kekurangan vitamin maka dia akan membuat masalah. Vitamin yang berhubungan dengan saraf adalah vitamin B1, B6, dan B12. Semua itu, vitamin-vitamin itu adalah ada di sayuran, ada di ikan laut. Artinya, jika seseorang itu menghindari hijau daun dan menghindari ikan laut, siap-siaplah terkena saraf terjepit. Nah, berbicara saraf terjepit, kita akan mempelajari, akan mengenal secara detail, secara rinci, agar kita tidak salah di dalam memvonis diri saraf kejepit. Kadang orang kalau sudah terkena saraf kejepit selalu berpikir ini harus saya pijatkan dan ini harus saya operasi. Risikonya apa? Jika dipijat dia semakin ke dalam, tapi jika dioperasi 70% gagal. Berarti harapan kita hanya 30%. Jika itu gagal, apakah bisa disambung lagi? Kalau saraf sudah terpotong, tidak bisa disambung lagi. Yang berarti bagaimana Pak Hasan?

0: dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal.
0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED-9 itu apa ya?
3: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Ini Pak Nur yang ada di Wayabung ini, dokter.
6: Wayabung ini ya, Lampung ya.
5: Lampung ya. Saya mau tanya dok, kalau kaki sering linu-linu, kemudian rasa sakitnya kelewat ini, sampai membengkak ini berhari-hari, itu namanya sakit apa ya dok ya? Kemudian obatnya apa? Kemudian bahan-bahan apa saja yang harus diracik sendiri? Cukup sekian, terima kasih Pak Nur ya dari Wayabung, Lampung.
6: Pak Nur yang ada di Lampung ya. Saya jawab langsung ya mas. Pak Nur, kenapa bisa bengkak? Kalau bengkak ini gangguan dari urat. Ada gangguan dari urat. Kalau saraf, otot, dia tidak menimbulkan gejala-gejala bengkak, tapi pincang dan tidak kuat menahan beban berat badan gitu
5: berat
6: ya.
5: Nah,
6: ini adalah gangguan pada saraf. Tapi kalau urat pasti bengkak karena letak urat itu ada di bawah kulit. Maka kalau itu bermasalah pasti dia akan bengkak gitu ya. Gejala-gejala ini biasanya yang mengganggu adalah purin, artinya penderita asam urat. Maka kalau asam urat kita usir aja kelebihan purin kan ya. Kita usir aja purin supaya keluar dari dalam tubuh. Karena itu sudah lebih gitu ya. Tapi senyawa purin juga dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh gitu ya. Sangat dibutuhkan, tapi jangan berlebih. Maka bagaimana cara mengusirnya? Paling gampang Pak Nur, kalau di Jawa ada namanya bunga kates grandel atau kates lanang, orang bilang gitu ya. Bunga kates grandel atau kates lanang itu ambil secukupnya saja
5: bunganya ya.
6: Bunganya.
5: Okay.
6: Dikasih bawang putih satu, bawang putih dianjurkan dulu, kemudian direbus, minum airnya, itulah obatnya untuk memperbaiki urat. Kalau ini urat, bukan saraf. Tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih gula gitu ya. Jadi memang agak pahit-pahit, tapi pahitnya menyembuhkan gitu ya.
5: Betul.
6: Begitu ya Pak Nur ya.
5: Asam urat gitu ya.
6: Asam urat.
5: Dr. Hasan Sabilah, suami saya sudah minum Planatur.
6: Iya.
5: Untuk pemulihan stroke. Karena saya juga tensinya tinggi, saya ikut minum juga. Sudah 3 hari ini lamanya sekarang bawa.

0: bawaannya mual-mual. Saya juga suami sudah enggak pusing-pusing lagi. Apa karena reaksi obat jadi mual-mual ini ya, Dok, ya? Nah, oh iya, ini awal minum air kencing saya warnanya merah kehitaman. Sekarang sudah enggak lagi. Terima kasih, ini dari Ibu Jumatun di Lampung juga nih, Pak.
1: Oh iya. Oke. Okay. Ibu ya. Gitu ya. Jadi kalau memang Planatur memang dia spesialnya untuk menurunkan kolesterol ya. Okay. Terus bisa memulihkan mereka yang sedang menderita stroke ya, Bu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau memang Ibu sudah mulai baikan, kenapa sih harus diteruskan? Kalau saya sih, kalau sudah habis satu botol ya sudah gitu ya.
0: Sudah, ya.
1: Okay. Maka untuk memperbaiki stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah. Maka pecahnya pembuluh darah itu butuh senyawa-senyawa yang ada hubungannya dengan cairan kental ini seperti daun kaca piring. Kalau kita peras seperti minyak ngelengo gitu ya. Jadi kalau masih waktu anak-anak gitu, kalau dia masak-masakan minyaknya udah pakai itu dia ya, diperas keluar kental gitu. Daun kaca piring kalau kita ambil kentalannya ya, terus kemudian kita rebus, kemudian diminum, dia bisa menutup pembuluh darah yang pecah. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah biji durian. Nah, biji durian itu kalau kita pecah, kita rebus, maka dia keluar kentalannya. Kalau ini kita rebus dulu, baru dia keluar kentalannya gitu ya. Maka kentalannya akan larut di dalam air, airnya diminum, maka ini bisa untuk obat orang yang stroke gitu ya.
0: Gitu ya, ya oke, nah, oke, oke.
1: Sangat mudah sebenarnya itu ya. Nah, ternyata daun yang mengeluarkan cairan kental ini bermanfaat bagi penderita stroke. Gitu ya. Jadi ibu coba aja daun randu, peras daun randu, kok kental. Nah ini berarti bisa, gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Setiap daun yang mengeluarkan cairan kental, ini bisa untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah.
0: Lidah buaya?
1: Bisa, gitu betul.
0: Ya. Camcau atau apa ya itu ya?
1: Oh kalau camcau nggak bisa, dia gitu penurun tensi.
0: Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Pak Hasan. Yang akan kutanyakan adalah mengembunkan air putih dengan botol hijau yang jadi mengandung oksigen dulu, Dok.
1: Iya.
0: Manfaatnya apa dengan kesehatan? Terima kasih dari Ibu Rusulisto.
1: Ibu itu sangat bermanfaat, Bu ya.
0: Iya.
1: Jadi saya kasih tahu, Bu ya, kalau Ibu mengembunkan air matang gitu ya, yang Ibu rebus, bukan air mineral, Bu ya. Jadi air matang yang Ibu rebus, air sumur, kemudian Ibu masukkan di botol yang hijau, kemudian diembunkan pagi-pagi diminum. Manfaatnya apa sih itu? Nah, manusia tanpa oksigen mati.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena jantung butuh oksigen, mata, kulit, gigi, tulang dan sebagainya, dia membutuhkan oksigen, termasuk rambut membutuhkan oksigen. Gitu ya. Jadi itu komplit, Bu. Jadi kalau Ibu cukup oksigen, maka Ibu tidak akan sakit dan kulitnya semakin kencang. Terus cara yang termudah, Ibu, sebenarnya kalau Ibu mau keluar di pagi hari jam 6 gitu ya, di jam 6 antara hawa pagi dengan embun yang bersatu, maka pertemuan antara hawa pagi dengan embun ini adalah oksigen yang dihirup oleh manusia. Ini oksigen yang terbaik di jam 6 gitu ya. Kita menghirup ke maka kalau kita pagi keluar jangan pakai jaket, Ibu.
0: Ya gitu ya.
1: Nah, kita lepas aja biar dia diserap oleh pori-pori. Diserap oleh kulit muka. Maka ibu nanti akan kencang dengan sendirinya.
0: Cantik kembali.
1: Asik. Itu cara termudah.
0: Bisa juga untuk sambil berjemur gitu, bisa ya, Dok ya?
1: Bisa. Okay. Jadi sambil kita menyapu halaman gitu. Boleh. Ibu sambil melakukan kegiatan boleh.
0: Pagi boleh.
1: Tapi di pagi hari, Bu ya.
0: Okay.
1: Jam 7 dia sudah hilang, Bu.
0: Oh gitu. Nah, batasannya jam 7 sudah hilang.
1: Jam 7 sudah hilang.
0: Oh, gitu.
1: Yang paling tepat itu di jam 6 gitu ya.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi setengah 6 kita mulai, kita menghirup setengah jam itu sudah bagus. Botol hijau dia dapat merubah antara air, antara air dengan embun yang masuk, karena dia di botol yang hijau dia akan berubah menjadi oksigen gitu ya.
0: Ini
1: hasil penelitian kami ya. Kemudian di botol putih tidak, di botol merah tidak. Kenapa di botol hijau pertemuan antara air dengan embun ini akan merubah menjadi oksigen.
0: Wow, ya. Oke. Kendi pun boleh ya.
1: Kalau kendi enggak, tidak mengeluarkan oksigen, cuma airnya anyep
0: ya, gitu ya. Penak ning weteng.
1: Nah, betul. Okay. Tapi betul juga, Mas. Air yang kita minum pagi hari itu bisa mengobati mereka yang sakit mah.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Hanya minum air enak, yang dimaksud ya,
1: betul,
0: tadi ya?
1: Anyep dan watang itu betul.
0: Okay.
1: Bisa memperbaiki mereka yang menderita mah. Gitu ya. Cuma biasanya mereka yang tidak terbiasa pasti akan mual-mual. Di pertama dua kali akan terjadi seperti itu. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka lambung akan menjadi sehat. Nah, cukupnya gitu ya, oksigen pada lambung, maka lambung pencernaan akan menjadi sehat. Ini poin.
0: Oh gitu.
1: Karena ya, kalau pencernaan itu sehat, pankreas menjadi sehat, usus 12 jari menjadi sehat, limpa menjadi sehat, maka tidak ada lagi orang penyakit diabetes. Tuh.
0: Oh,
1: kalau sudah cukup oksigen gitu ya. Itu dari lambung gitu ya.
0: Sebentar, Dok. Saya pernah menemui juga seorang bapak ini kalau setiap harinya itu perbanyak tidak makan nasi, tapi mereka atau bapak itu makan telur rebus. Apakah ini juga sangat membantu dengan apa namanya lambung dan seterusnya ini, Dok?
1: Telur rebus.
0: Telur rebus. Dia hanya makan telur rebus saja ini.
1: Iya. Nah, kalau telur rebus sih tidak ada hubungannya ya.
0: Ada ya.
1: Kalau saya lihat dari senyawanya, telur rebus itu di situ ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada beta karotin gitu ya. Ada vitamin B12 di telur. Nah, berarti semua vitamin-vitamin ini tadi tidak ada hubungannya dengan lambung.
0: Oh, gitu. Iya. Karena dia mengkonsumsi hanya misalnya bepergian kemana gitu kan.
1: Ya.
0: Itu sangunin dok godok itu, Dok.
1: Oh, mungkin dia penderita diabetes ya.
0: Oh, gitu.
1: Ya, penderita diabetes takut dengan nasi mungkin ya.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Cukup dengan telur rebus itu ya.
1: Betul.
0: Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dengan Dr. Hasan Sabila. Oke, kita buka dulu.
2: Saya Bapak Sukiat di Jogja.
0: Silakan Bapak Sukiat.
2: Mengenai mata, Dokter.
1: Iya.
2: Mata saya ini yang kanan itu kalau ditutup mata yang kiri, yang kanan itu kabur untuk baca ya nggak jelas. Kalau tutup yang kanan, yang kiri itu bisa baca tapi tidak sepenuhnya. Usia saya sudah 75.
0: Bapak Sukiat.
2: Yang satu ini bukan yang satu, Dokter. Yang kedua mengenai anak saya itu perempuan terlalu gemuk untuk menurunkan berat badan.
0: Obesitas.
2: Apa obatnya, Dokter? Minta obat yang sudah jadi.
0: Obat yang sudah jadi. Oke, nanti didengarkan dulu Bapak ya.
2: Ya.
0: Oke. Dua pertanyaan, Dok. Silakan.
1: Saya jawab yang obesitas dulu ya. Jadi untuk mengurangi obesitas. Jadi Bapak ini sampaikan kepada anak ya. Gedang kepok kuning, pisang kepok kuning ya. Ambil 3 biji yang matang,
0: gedang kepok kuning 3 biji, oke.
1: Kemudian di jus pagi hari ya, Bapak ya. Di jus kasih air, kasih madu. Setiap pagi konsumsinya itu tanpa nasi.
0: Wah, enak ini, Dok.
1: Ya enak sebenarnya. Ini kenyang nanti, Pak.
0: Oh gitu.
1: Maka senyawa tadi, Bapak, dia dapat mengikat kelebihan gula, kelebihan lemak, kemudian dibuang melalui BAB. Itu kelebihan kepok kuning. Nah ini, Pak ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan resep diet gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya. Ini dibiasakan, Bapak. Hari pertama mungkin dia masih terpikir, waduh, hari ini kok aku belum sarapan ya. Padahal sudah sarapan pisang 3 gitu ya. Nah, dianggap ini belum sarapan karena yang diingat-ingat nasi gitu.
0: Nasi
1: ya.
0: Aja.
1: Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka si anak itu secara otomatis dia akan kurus gitu ya.
0: Gitu. Dan merasa dengan pisang itu cukup gitu.
1: Cukup ya.
0: Dengan sarapan gitu.
1: Saya ingatkan juga bagi mereka yang diet, janganlah dia membuat setiap pagi jeruk nipis diperas gitu ya, kemudian diminum ya. Ini akan membahayakan pada usus halus. Menipisnya usus halus, maka virus akan mudah tumbuh, akan kanker akan mudah tumbuh. Jangan dibiasakan. Memang dia bisa kurus, tapi usus menjadi bermasalah. Ini teori yang keliru.
0: Teori yang
1: benar adalah orang gemuk kelebihan lemak, orang gemuk kelebihan karbohidrat, dan orang gemuk kelebihan gula. Ikat gula itu dibuang melalui BAB, selesai. Pakai apa? Pakai kepok kuning.
0: Kepok kuning gitu, tadi ya,
1: Bapak ya. Masalah mata tadi, Bapak. Bapak hanya kurang vitamin mata, Pak. Jadi vitamin mata itu, mata membutuhkan protein, mata membutuhkan lemak, mata membutuhkan oksigen, mata membutuhkan vitamin B12, dan mata membutuhkan beta karotin.
0: Yeah.
1: Nah, Bapak ya, vitamin mata itu sudah ada produknya, namanya A2. Kayak akan vitamin A dan beta karotin, maka dinamakan A2 ya.
0: Okay.
1: Nah, ini untuk mata, Bapak ya. Jadi tinggal Bapak beli namanya A2 itu untuk vitamin mata.
0: Oke. Untuk Bapak Sukiat, Pak, untuk masalah mata bisa langsung untuk membeli namanya A2 ya. Silakan kegemaran tapi obesitas tadi dengan pisang kepok ya.
1: Kepok kuning.
0: Kepok kuning ya. Ini
1: di jus.
0: Di jus.
1: Oh gitu.
0: Di
1: jus satu gelas air gitu ya. Kasih madu.
0: Kasih madu. Wah, enak ini.
1: Enak sebenarnya ya.
0: Enak ini. Okay. Iya iya. Ini para obesitas tinggi ini mudah-mudahan bisa untuk solusi ini, solusi diet tadi itu yang pengen kurus gitu dengan mengkonsumsi tadi ya kepala kuning gitu ya.
1: Betul.
3: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung.

0: Advance Hasan Sabila, sudah tahu bukan? Untuk menghilangkan kaki kebas, tangan kebas, pipi kebas, disebut juga penyakitnya adalah mati rasa. Produknya bernama Yosik Puspita Raja, persembahan dari dokter herbal dan formulator herbal Puspita Raja.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Oke, okay, halo.
3: Dari Jumium.
2: Ibu Jumium, silakan. Oh, iya, Ibu. Ibu.
3: Mau nanya Pak Hasan.
4: Iya, silakan Ibu.
3: Yang tadi itu sakit lambung itu obatnya apa, Pak?
4: Oh, daun pace, kunyit sama daun waru.
2: Oh, daun waru, Bu.
3: Oh, iya, dikasih gula toh, Pak?
4: Oh, gula.
2: Kasih gula enggak?
4: Boleh, boleh. Gula, gula Jawa ya, Bu, ya.
3: Oh, iya. Yang kedua yang apa tuh? Yang kemarin itu.
4: Oh, yang batuk. Yang batuk itu ada putri malu, daun putri malu.
3: Iya. Yeah.
4: Kunyit.
3: Iya. Yeah.
4: Kencur.
3: Iya. Yeah.
4: Kasih bawang sedikit ya, sama kulit jeruk nipis, kulitnya ya.
2: Kulitnya.
3: Oh, yeah.
2: Oh gitu ya. Bukan ini, isi babi kulitnya ya.
4: Siku ya kulitnya.
2: Pahit itu, Dok.
3: Iya. Yeah. Sulit sekali ke mana ya?
4: Oh, daun putri malu banyak sekali.
2: Banyak. Ibu. Jangan malu-malu, itu banyak putri yang malu di tempat saya itu. Banyak Bu, ini banyak di sawah-sawah biasanya atau di pekarang-pekarang itu banyak putri malu, Bu.
4: Betul-betul.
2: Mungkin Ibu belum tahu yang mana putri malu itu, Bu, mungkin.
4: Iya. Yeah.
2: Itu ya kalau saya disentuh kan, terus mingkup itu loh.
4: Ah, iya.
3: Saya kan tulanetra.
2: Oh, yeah. Gitu ya, ya. Oke, ya, ya. Itu bisa nanti dibantu, Ibu, untuk putri malunya ya.
4: Tapi itu tumbuh di mana-mana, Bu, tumbuhan liar ya. Hampir setiap pinggiran sawah, pinggiran rumah ada.
2: Kalau lebih dalam rirendet, bis kucing.
4: Bis kucing.
2: Kalau orang Jawa itu ngarani bis kucing itu.
3: Oh iya.
4: Bis kucing ya.
2: Iya, bis kucing gitu. Kalau disentuh terus dia mingkup itu.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih juga. Sama-sama, Ibu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Pak Hasan, ini Rihantoro di Janti. Mau tanya nih, bagaimana mengatasi rambut rontok dan herbalnya apa ini ya? Oke.
4: Okay. Iya. Dulu penelitian saya tentang rambut rontok ini hampir sukses ya.
2: Gitu ya.
4: Akan tetapi bahan-bahannya terlalu sulit,
2: terlalu
4: ini
2: susah
4: ya.
2: Dapat.
4: Ya. Sehingga kalau ini saya paksakan untuk diproduksi, maka ini tidak mungkin akan sukses saya di karena bahannya satu contoh gitu ya. Biji duku, padahal duku musiman gitu ya.
2: Biji duku,
4: nah,
2: ya.
4: Biji rambutan. Terus kemudian kemiri. Nah, tiga ini ya. Tiga ini sebenarnya adalah unsur pokok. Jadi kalau Mas mau buat gitu ya. Ini disangrai, dibuat kopi kemudian diminum.
2: Oh, di kopi itu ya.
4: Iya.
2: Oke. Ya. Kemiri, rambutan,
4: ya,
2: biji duku.
4: Biji duku.
2: Oke. Yap. Ini, Dok, manfaat beton itu ada enggak sih, Dok?
4: Beton nangka apa
2: itu? Beton nangka itu loh.
4: Kalau beton nangka ya saya belum meneliti ke beton nangka, oh, gitu, tapi ya, yang sudah itu biji durian, terus kemudian ya, biji
2: kan
4: salak gitu
2: ada
4: ya.
2: Ada biji durian, ada biji salak gitu loh.
4: Tapi hampir sama-sama saja saya pikir ya. Yang biji-bijian tuh pasti di dalamnya ada kalium, ada karbohidrat, protein gitu ya.
2: Karena
4: hampir
2: kemarin,
4: sama-sama
2: ya,
4: aja.
2: Karena kemarin saya itu makan biji
4: beton ya.
2: Beton itu. Enak itu.
4: Terus larinya cepat gitu ya.
2: Iya, itu dia. Enak gitu, Dok. Jangan-jangan ini ada untuk obat juga ini. Makanya saya habiskan itu, Dok. Banyak sekali. Oke, gitu ya Bapak ya. Untuk pertanyaannya tadi dengan biji duku, kemudian biji rambutan, kemudian juga kemiri. Ini disangrai ya, Dok ya.
4: Disangrai.
2: Kayak kopi itu kemudian diminum.
4: Iya, betul, diminum. Ya. Seperti kopi ya.
2: Betul. Kemudian Bapak Dr. Hasan Sabila, saya Pak Roro di Yukum Jaya Lampung ini, Lampung Tengah ini. Mau tanya Pak, saya sudah minum obat Yosik untuk kibas.
4: kaki kebas.
2: Untuk kaki kebas.
4: Yeah.
2: Tapi kok malah susah buang BAB ya?
4: Iya. Yeah.
2: Kenapa ya dokter ya? Saya sudah minum satu botol. Kira-kira untuk lancar buang BAB apa obatnya gitu?
4: Jadi Bapak sebenarnya itu benar Bapak ya. Jadi gini Bapak, saya kupas secara ilmiah ya Pak ya. Yosik itu untuk menyembuhkan pada gangguan otot yang bermasalah pada tulang panggul.
2: Tulang panggul
4: adalah tulang yang menyangga usus halus dan usus besar. Usus halus dan usus besar ini kalau terganggu tulang panggulnya, secara otomatis si penderita akan kesulitan BAB. Yang berarti kalau memperbaiki tulang panggul, mengisi banyaknya vitamin-vitamin yang ada di dalam yosik itu, berarti Bapak akan kembali BAB-nya menjadi lancar. Yang berarti Bapak belum sembuh total, maka BAB-nya sulit. Ini diteruskan untuk mengkonsumsi yosik. Maka kalau yosik ini menumbuhkan vitamin di dalam metabolisme, terutama pada organ panggul, maka Bapak BAB-nya menjadi lancar. Karena itulah tugas tulang panggul. Gangguan tulang panggul membuat pada pinggang ke bawah, ya pinggang sampai ke kaki, ini adalah sakitnya luar biasa. Bahkan dia terjadi geringgingan, kesemutan pada ujung telapak kaki kebas. Nah ini tanda-tanda gangguan tulang panggul. Kalau sudah kaki sudah masuk ke kebas, pasti BAB sulit. Itu dipastikan. Nah bedanya dengan saraf kejepit, ini saya jelaskan sekali lagi, bedanya dengan saraf kejepit, saraf kejepit tidak muncul rasa kebas, tapi rasa panasnya seperti api gitu ya. Pada lokasi yang terjepit, linu panas itu rasanya luar biasa, tapi tidak kebas karena dia tidak mengganggu tulang gitu. Itu yang saraf kejepit. Tapi kalau ini gangguan tulang panggul, maka setiap gangguan tulang yang tulang yang mendesak otot dan otot mengganggu saraf, pasti rasanya menjadi kebas. Maka obatnya satu-satunya hanya yosik. Jadi Bapak jangan menyerah. Yosik selesai satu, lanjutan yang kedua. Itu sudah benar.
2: Halo.
5: Nama dokter Pak Asad.
4: Dari Palembang.
5: Umur 59 dok. Saya maaf ngomong, dari kecil sampai umur 59 belum pernah kerja berat.
2: Oh gitu.
5: Belum pernah kerja berat.
2: Iya. Manja orangnya ya.
5: Akhir-akhir ini usaha saya bangkrut. Jadi kerja berat. Kalau jongkok itu berdiri susah sekali dok untuk berdiri.
2: Dari jongkok
4: berdiri.
5: Jengkol itu rasanya kalau ditekuk. Sujud misalnya, rokok gitu kan.
2: Betul.
5: Berdiri itu rambutnya
4: berat sekali.
5: Sekali badannya.
4: Iya.
2: Oke.
5: Semua lutut tuh dok.
4: Iya.
5: Tapi nggak bengkak gitu. Udah itu aja dok, terima kasih. Yes,
4: jadi saudara saya yang ada di Palembang juga ada yang di Lampung gitu ya. Nah kalau kasusnya sama seperti ini ya, saudara-saudara saya. Ini adalah kasus penurunan massa tulang. Nah ini penurunan massa tulang.
2: Penurunan
4: massa tulang yang turun apa saja? Kalsium, vitamin B12, vitamin B1. Nah ini penurunan. Kalau ini kita biarkan seperti Bapak tadi, kita mau ruku aja sulit. Apa kalau kita sedang sujud. Mau berdiri itu berat sekali, gitu ya. Dia kalau sholat biasanya milih dekat tembok supaya bisa untuk pegangan. Tanda-tanda penurunan massa tulang, penurunan massa otot. Kalau kita ingin meningkatkan ini, nah ini tadi sudah saya sebutkan di awal. Ambillah bawang putih satu, kemudian ambil juga daun mandingan atau daun lamtoro satu genggam, ya. Kemudian ambil lagi labu air. Labu air itu bisa kita browsing di internet, gimana sih labu air itu dah. Itu ambil labu air sebanyak 10 cm karena dia panjang banget. Kita ambil 10 cm aja. Kemudian kita parut dulu. Hasil parutan kita masukkan di rebusan. Udah itu direbus, Pak. Bapak akan terisi semuanya vitamin-vitamin tersebut termasuk kalsium. Nah, ini ya, Bapak ya. Nah, caranya seperti itu. Karena ini adalah menurunnya massa tulang gitu. Memang ini bukan asam urat, bukan.
2: Bukan ya.
4: Ini bukan golongan saraf kejepit gitu ya.
2: Ini banyak sekali untuk saya sering menemukan ini masalah yang seperti ini, Dok.
4: Iya.
2: Jadi oke lah, mungkin pemirsa yang bukan hanya di Palembang, mungkin di Jogja dan mungkin dimanapun mengalami hal tersebut, ini adalah solusi yang tepat. Bawang putih, kemudian daun mandingan, labu air, kemudian semua diparut dan direbus dan diminum ya.
4: Betul.
2: Kemudian ada pertanyaan lagi. Selamat pagi, Pak Hasan. Saya batuk sudah lama, Dok. Saya coba dengan racik dan lanjut konsumsi Binex.
4: Oh iya.
2: Sudah jalan 17 hari. Perubahannya sudah bisa tidur siang dan malam.
4: Ya syukurlah.
2: Yang sebelumnya sulit tidur. Ini mau tanya, gimana biar cepat sembuh batuk saya, Dok? Dan rasa sesak masih ada, sedikit masih ada. Mohon penjelasannya. Ya. Kalau meracik apa saja racikannya? Terima kasih untuk Bapak Kuslannya dari Lampung juga ini. Selamat pagi.
4: Mudah-mudahan tadi sudah mendengar Bapak Kuslan ya. Kita ada daun putri malu, ada kencur ya. Daun putri malu ambil secukupnya, kencurnya 3, kunyitnya 3, bawang putih 3 gitu ya. Nah, terus ditambahi dengan kulit jeruk nipis.
2: Oke.
4: 3 juga.
2: Kulitnya.
4: 3 jeruk nipis kemudian dipotong-potong, buang isinya, ambil kulitnya. Direbus, Bapak.
2: Justru isinya malah dibuang untuk jeruk ini ya.
4: Betul. Jadi ya.
2: Ambil kulitnya ya.
4: Isinya nanti bisa diantar
2: kalau
4: ke Mas Dana.
2: Kalau Jawa itu ada serung.
4: Serung itu apa tuh?
2: Ya kalau ada daun apa daun kulit jeruk tadi. Kalau di apa namanya ditekan gitu kan keluar apa namanya?
4: Oh. Nah itu senyawa aciri itu namanya.
2: Nah itu kalau orang Jawa bilang serung.
4: Serung ya itu ya. Jadi bau aromanya ya, gitu
2: betul,
4: ya.
2: Betul.
4: Itu kalau kena mata dia perih sekali.
2: Perih sekali itu. Dan rasanya pahit luar biasa itu.
4: Tapi itu untuk membunuh kuman. Gitu. Itu, makanya kalau itu direbus dia akan keluar gitu.
2: Ya.
4: Ya serung ya namanya.
2: Serung.
4: Ya.
2: Kalau dikasih mata kan pedes gitu juga.
4: Pedes sekali.
2: Nah
4: ya.
2: Itu. Kalau isinya sih enak aja, mau aku nih. Oke, terima kasih. Begitu untuk Bapak Kuslan ya dari Lampung ya, Pak ya. Oke, kemudian yang mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ada Pak siapa ini ya? Oh, Pak Narto dari Lampung juga ini. Saya sakit hernia. Dulu sudah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Apa yang bisa kulakukan? Yang bisa aku meracik sendiri. Terima kasih ini untuk Bapak Narto ya dari Lampung ini.
4: Iya.
2: Jadi pernah sakit hernia ini, dokter.
4: Iya, jadi kalau hernia itu digolongkan menjadi penyakitnya adalah tumor ya.
2: Oh gitu.
4: Hernia dengan tumor sama gitu.
2: Oh gitu ya.
4: Jadi
2: hernia itu tumor.
4: Iya, jadi dia kalau dipotong dia muncul lagi, dipotong muncul lagi gitu.
2: Tumbuh lagi gitu ya.
4: Karena akarnya tertinggal di dalam darah gitu ya.
2: Gitu.
4: Jadi ini tidak bisa akan dipotong begitu saja. Sebenarnya dipotong ini adalah mengelabui mata gitu ya. Dia rata pada permukaannya, aku sembuh. Padahal cuma diratakan pada permukaannya, dia akan gitu. Muncul kembali.
2: Terus kembali gitu. Gitu ya.
4: Gitu
2: makanya
4: ya.
2: Ini juga seperti ini.
4: Ya.
2: Karena dia pernah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Ya, ini Dok, gimana mengatasi ini?
4: Nah,
2: Dok?
4: Cara mengatasinya yang bisa membunuh akar-akar sel liar di dalam darah, ya, daun kamboja 3 lembar.
2: Daun kamboja.
4: Iya.
2: Oke.
4: Terus kemudian daun waru lengis, itu waru yang ukuran daunnya kecil, batangnya merah.
2: Waru
4: itu,
2: lengis.
4: Nah, itu ambil 5 lembar.
2: 5 lembar.
4: Ambil bawang bombay separo.
2: Bawang bombay separo ya.
4: Iya, bawang bombay separo. Dan ambil lagi daun sirih hijau sebanyak 4 lembar.
2: Daun sirih hijau.
4: Nah, direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2. diminum pagi dan sore. Terus ini dilakukan sampai itu kempes, gitu ya. Gitu ya. Sampai itu mati gitu akarnya. Nah, misalnya matinya sudah 15 hari ya kita berhenti di 15 hari gitu ya, Bapak ya.
2: Oke.
4: Nah, selama mengkonsumsi ini, Bapak jangan memperkaya lemak. Dia malah mempersubur kalau Bapak memperkaya lemak seperti santan, sop, soto dan sebagainya.
2: Soto dan sebagainya.
4: Ya, itu dia memperkaya, dia mempersubur gitu ya.
2: Favorit nih soto ini untuk anu lemak ya.
4: Iya.
2: Oke, ya. Itu untuk pertanyaan yang sudah dijawab untuk Bapak Narto ya, yang ada di Lampung. Dengan siapa, Bapak?
4: Halo.
6: Akbar Rahmanto.
2: Akbar Rahmanto. Di mana?
6: Panjangreja Pundong.
2: Di Pundong,
4: Akbar Bantul ya.
2: Ya betul.
6: Saya mempunyai gejala asma. Siap saya obati.
4: Iya.
6: Kemudian gimana? Sembuh. Dan
2: kambuh lagi.
6: Sebulan sekali kambuh lagi.
2: Oke. Asma. Oke, intinya asma ya Pak Akbar ya.
6: Ya.
2: Oke, di Pundong Bantul. Terima kasih untuk Pak Akbar yang di Pundong Bantul. Ini keluhannya adalah asma nih dok ya.
4: Iya. Oke. Okay. Nah, ini orang-orang seperti ini yang perlu kita perhatikan ya, kita bantu gitu ya.
2: Iya.
4: Jadi ini sudah terlalu banyak obat kimia. Jadi begitu dia minum sembuh, kemudian kambuh lagi.
2: Kambuh lagi gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kimia
4: ini ya. Okay. Siapkan catatannya Pak Akbar ya.
2: Iya. Oke. Okay. Untuk asma.
4: Ya, untuk asma. Kemudian ambil daun turi.
2: Oh iya.
4: Yang kembangnya merah.
2: Oh yang kembangnya merah, bukan yang putih. Oke. Okay. Daun turi.
4: Daun turi kembang merah. Jadi ambil satu genggam ya kira-kira ya. Ini kita gabungkan dengan daun putri malu. Secukupnya juga. Ya. Terus ketumbar. 20 biji
2: ketumbar.
4: Ya. Terus ambil lagi kulit jeruk nipis sebanyak 3 jeruk, buang isinya, ambil kulitnya kemudian direbus. Jadilah ini obat asma.
2: Gitu ya.
4: Gitu ya, Bapak ya.
2: Oke, semua bisa didapat ini. Jadi bisa untuk Pak Akbar ini daun ya,
4: daun turi
2: ya.
4: Ya.
2: Daun turi yang kembang merah ini.
4: Kembang merah.
2: Kemudian putri malu, kemudian ketumbar 20 biji, kemudian juga kulit jeruk.
4: Iya.
2: Jeruk nipis ini ya.
4: Iya.
2: Semua direbus ya.
4: Betul.
2: Oke, ini bisa untuk obat asma.
4: Iya. Kalau ini terlalu susuk napasnya, maka kita butuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada senyawa potasiumnya. Itu berarti ada di rambut jagung, Bapak ya.
2: Oh, gitu.
4: Nah, rambut jagung ini bisa mengobati asma karena ada kandungan potasiumnya. Ini luar biasa kalau rambut jagung gitu ya.
2: Iya, oke.
4: Okay. Nah,
2: berarti bisa ditambahkan ini ya.
4: Bisa ditambahkan, betul.
2: Diantaranya sudah disampaikan tadi, kemudian tambahannya adalah rambut jagung.
4: Rambut gitu jagung, iya.
0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
7: Saya bingung dan penasaran penyakit epilepsi.
0: Epilepsi itu adalah penyakit di mana otot selalu kejang, tegang, dan mengeras. Menurut dokter herbal Hasan Sabilah, epilepsi disebabkan oleh kurangnya di dalam metabolisme vitamin B1, vitamin B6, B12, oksigen, protein, dan potasium. Semua itu menurut beliau bisa diatasi dengan Produk G1000 Puspita Raja Herbal. Sahabat-sahabatku, Fans Hasan Sabila, epilepsi digambarkan sebagai orang yang pingsan, mengeluarkan busa di mulutnya, dan kejang. Tetapi kejang otot pada kaki, pinggang, leher, dan tangan yang terjadi berulang-ulang kali dalam jangka panjang. Hal ini disebut epilepsi. Bagi mereka yang pingsan, vertigo, hilang keseimbangan badan, pusing-pusing berkepanjangan, produknya adalah G1000.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Tahu kan, di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma, yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Saya, Dr. Andus Hasan Sabilah, menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu, labu kuning, atau dikenal juga dengan waluh kuning. Ya, di dalam waluh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Menurut saya, uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali nantinya. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah, Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah.
0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
7: MED 9 itu apa ya?
8: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
1: Puspita Raja Herbal.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC Nonstop Dangdut and Now.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal.

Du är när. GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya. Ya.

0: diserahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
1: Fuen Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Pro-Al. Demikian sahabatku Fen Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: GRC, non-stop dangdut enak. GRC, non-stop dangdut enak.

0: Ben Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan, seperti sarap kejepit, produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.
1: Puspita

Non-stop that good. And now GRC, non-stop that good. And now

GRJ, au GRJ, suaranya bikin happy. Mau info atau musik, semua ada di sini. Satu frekuensi, satu rasa. Radio GRJ tetap di hati kita.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Perhatian kepada seluruh pendengar setia. Dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya Urang Samarinda.

0: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya

0: sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
4: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
3: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya, gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
8: Fan Hasan Sabilah yang selalu dicintai dan selalu dikenang. Bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
9: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak napas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: GRC, non-stop dangdut, ennya.
12: Sing mahuknya bintang Fortuna, Dike, Sabrina, gila bocah.

0: alasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: istimewa tenan mas.
1: Istimewa mas.
2: Aduh, ntar aja. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
2: Aduh. Canggih.
3: Aku belum selesai main.
5: Van Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya. Maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami

0: Jaya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting, yang kedua, ambil 5 biji salak, yang ketiga, ambil 15 kapulaga, dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas, sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma, obatnya adalah Gekom, mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colhep. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan

0: Orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Tiba Raya Jaya FM, radionya orang sama Rida.
1: Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, yang durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
13: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
14: G1000, POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
14: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada.
15: Nah, resep apalagi kah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
13: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2, yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sawila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
16: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
17: MED-9 itu apa ya?
18: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
16: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
11: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74. 0813-2474-9494.
19: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya. Maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
13: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol.

0: Puspita Raja.
1: G1000 POM TR 1833189981.
0: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: You are listening 100% music.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% Music Station. Gembira Raya Jaya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

sahabat JRC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi siang ini di Golden Memory. Ya, lagu-lagu yang penuh kenangan dan memori yang terindah bagi sahabat semua. Siang hari ini boleh diperdengarkan lagi di 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Dan tentunya bersama Puspita Raja Herbal dan juga Ari yang akan memandu sampai nanti jam 3 kebersamaan kita. Sebuah lagu yang dirilis tahun 1970 dan dinyanyikan secara solo oleh Peter Maffay. Akan tetapi dalam sebuah acara spesial TV dan album kolaborasi di tahun 2014, dia ditemani oleh Helen Fisher. Dan versi aslinya lagu solo Do oleh Peter Maffay yang pertama kali dirilis tahun 1970, dan itu kita ambilkan dari kolaborasinya di tahun 2014 silam. Do, sebuah lagu yang berbahasa Jerman yang mungkin terjemahan bebasnya adalah kau. Lagu yang menceritakan tentang cinta kasih pastinya ya. Dua insan yang berkasih yang tidak ingin terpisahkan. Hanya kamu yang dapat mengerti aku. Ya, kamu tak boleh tinggalkan aku. Wes. Semakin kemari semakin mesra banget. Oke, dipadu dengan suaranya Helen Fisher, rasanya tambah mantep aja nih lagu ya, menemani sahabat semua di Golden Memory. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya yang udah gabung lagi di GRJ, juga di fanpage GRJ ada sahabat-sahabat yang udah pada nimbrung nih ya, terima kasih. Waduh, ada siapa aja nih yang udah, ntar aku lihat dulu. Ini fanpage-nya, mudah-mudahan hari ini gak lelet ya. Sudah pada masuk chatnya di fanpage GRJ. Ada siapa aja nih, kita sapa dulu dong. Untuk kali ini sudah ada Udin. Wih, Udin sedunia. Yang mana aja guru, tolong Gun and Rose ya, salamnya buat kawan-kawan semuanya. Oke, makasih Udin sedunia. Kemudian berikutnya Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali hadir juga nih. Oke, mohon maaf yang dial di 767619 sabar dulu ya, nanti setelah sampai di WA kita akan sapa. Oke, kita akan ketemu dulu dengan Abah Wisel di Samplangan Gianyar Bali yang hadir di Golden Memory. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Ari, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Dan Aisyah Bunda Is, assalamualaikum, waalaikumsalam, siang Bang Ari, ya siang juga panas pol wakulu podoae di KS Tubun Dalam juga panas banget di luar sana, tapi kalau dalam sini ya masih lumayan adem lah ya, dibantu sama air conditioner. Lagu untuk sebuah nama Merimbelina, salamnya untuk semua aja spesial Bunda Yanti kalau lagi monit ya. Bobo siang Bun, Bang Ari makasih, wassalam ya. Mudah-mudahan sambil tidur bisa dengerin radio, itu sakti. Samsul Hidayah di Purwakarta, Ngadiluwih, Kediri Selatan, Jawa Timur, monitor selalu katanya, salam buat semuanya aja. Selamat siang. Alright, terima kasih. Dewi Sagitarius, assalamualaikum Bang, request lagu Bangku Tua Jadi Saksi. Wah, ini nih pasti bangkunya antik nih, jadi saksi beneran nih ya. Pisamnya buat semua sahabat GRJ, selamat beraktivitas. TKP Bang, ya TKP juga untuk

Bu Sri. Oke, kali ini Bu Sri request lagunya dari si apa tuh, Golden Memory, puterin ya. Dia yang ku cari, Endang Estorina. Ada nggak? Oh iya, kemarin tuh keliru ya Bu ya, maaf deh. Siap Bu Sri, nanti Dia Yang Ku Cari. Ya, di mana dicarinya? Nggak tahu, di kolong ranjang apa di mana gitu ya. Oke, makasih sebelumnya. Kemudian berikutnya ada apa lagi? Oh iya, mau salam-salam nih katanya Bu Sri buat Kak Ros, makasih sapaannya, salam balik. Kemudian Mas Saiful Koko udah menyapa, salam kenal Mas. Nah, wah mantap tuh, dulu pernah juga nonton di Gor Sempaja, ada artis Cak Persi. Oh iya, ini Bu Sri mau nonton wayang nanti, pagelaran wayang dari Teratai itu. Oke. Tapi sayang aku gak suka wayang. Oh ya, gak suka wayang sampeannya. Sudah kalau gitu dengar musiknya aja nanti ya. Oke, Burhan Abuk juga disapain sama Bu Sri. Buat Bang Ari semoga sehat selalu. Ya terima kasih doanya Bu. Mudah-mudahan aku tetap sehat, semangat. Biar aja duitku tambah banyak, ATM ku penuh, terus rumah kontrakanku penuh semua. Terus bisku di charter semua, ditambang ya kan. Nah, biar aja aku suki. Karpe gitu ya. Oke deh, untuk berikutnya Aisyah. Kemarin aku belajar buka radio GRJ lewat audio streaming. Pintar sudah Bunda Yanti kalau mau monitor GRJ. Oh, sampai ngajarin. Oh, baguslah. Iya, soalnya sudah berapa tahun yang lalu teknologinya udah beda nih Bu Yanti ya. Wah, sekarang enggak usah mencet HP udah kedengaran suaranya GRJ di HP. Itu mungkin canggih aja nih. Cuma jangan mencet bel di rumahnya orang negro. Nanti yang keluar deh hitam-hitam semuanya ya. Aduh, kemudian lagi sabar ya yang telpon. Oh, wih, banyak pohon asemnya ini ya. Anu, di rumahnya kediaman Bu Sri ini, wow, banyak pohon besar-besar pohon asemnya ini ya. Waduh, ya deh, nanti kalau mau bikin sayur asem nih, naik aja pohonnya sendiri nih. Oh, banyak pohon asemnya ya. Malik di Pondok Giri Indah, selamat siang Om Ari. Ya, selamat siang juga Malik, salam jumpa lagi. Lagunya God Bless yang judulnya Kehidupan. Makasih Om. Ya, makasih juga nanti Malik, mudah-mudahan lagunya paling akhir ya. Aduh, gak apa-apa, yang penting kan dapat lagu, ya kan? Kan habis itu lagunya udah terakhir, say goodbye. Nah, selamat tinggal. Pian pakai kacamata Bang kalau siaran ya. Iyalah, kalau aku gak pakai kacamata, aku gak bisa ini, gak jelas nih baca tulisan yang kecil-kecil kayak Intalu Utu ini. Iya, apalagi di HP nih tulisannya kecil-kecil banget. Aduh, Intalunya tempijitnya si Malik. Bunda alias Mbok Iis kepanasan kah Omari? Iya, di sana udaranya panas di Luakulu. Padahal Luakulu tuh harusnya lebih sejuk loh ya dari kita di sini. Mungkin di sana kurang penghijauan, nggak ada pohon-pohon, nggak ada gitu. Ya, oh iya, aku harus dibantu kacamata yang ya plus lah ya. Kalau lagunya apa nih? Monik. Lagunya Bunga Mawar loh. Ya apa sih? Tadi lagunya dari Endang Estorina, ini kok berubah lagi lagunya Bunga Mawar loh. Piye toh? Oh, pinggir jalan ini Bang, tembus ke

0: Hanggana Kutai Lama. Oh iya ya, oh lewat sini ya. Ya sudah, aku pernah ke Hanggana aja sih, tempatnya Mas Doni di sana. Oh, dan oh nih lagunya Bunga. Oh, punyanya si Mama Apik nih yang lagi monit. Astaga. Iya, aku kira tadi Busri. Nah, kok bisa berubah gini? Ulun baru request di sini ya. Iya deh, Mama Apik lagunya ini soalnya cepat banget nih. Oke, untuk lagunya Bunga Mawar ya untuk si Mama Apik siang hari ini. Ya tunggu gilirannya ulun terus aja sih lagunya pertama atau terakhir umpatan terus saja mari. Ya siap Malik. Mantap juga. Ya kumpul ya intalunya. Assalamualaikum hadir atau hari Karos ini absen dulu di Radio GRJ. Selamat tugas. Oke, makasih Karos. Kemudian habis dah nih yang di WA ada yang mau telepon silakan aku sapa. Halo. Lambat tam. Merajut sudah yang nelpon nih. Ya mudah-mudahan masih usaha terus. Selamat siang. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
1: Ari.
0: Ari. Ari mau request lagu apa, Ri?
1: Lagunya Krisa.
0: Lagunya Krisa. Judulnya?
1: Aku Cinta Dia.
0: Aku Cinta Dia. Oke, lagunya enggak berubah ya. Siap. Nanti Krisa kita tampilkan. Itu aja Ari. Nah, enggak ada pesan-pesan terakhir? Enggak ada. Enggak ada ya? Ya udah kalau enggak ada pesan-pesan terakhir. Udah? Udah ya. Makasih Ari di Juanda. Kemudian ih Bang Ari ini bisanya chatnya orang dikira punya aku. Ya itu aku bingung loh. Tiba-tiba kok abis aku buka Busri kok langsung masuk tulisan loh. Ini aneh juga ini HP-nya. Main delikung aja ini. Wah, nyalip sekalinya mau apik nih. Dari Aisyah di depan rumah pohon kok Bang dingin angin wes-wes. Maksudnya cuaca di Ulakulu panas kalau di luar. Oh ya, yaitu karena di sana apa ya, ya banyak batu baranya jadi panas itu. Ya Bais jangan banyak-banyak di luar, nanti kena paparan matahari, terus kena hawanya batu bara, moro-moro sampai jadi celeng nanti. Piye toh? Oh kak. Seneng ngerjai Bang Ari katanya. Iya. Oke, makasih untuk Wais. Omari kada ingat Ari Juanda kada ditakuni sudah makan apa. Oh iya tadi lupa aku tadi nanyain. Ya sudah, mudah-mudahan tetap mau makan aja, takutnya dia mau makan-makan ya. Ya, Malik ya. Iya itu, Bang. Kemudian Mas Ari Juanda itu kalau ngomong singkat, padat, enggak neko-neko. Ya memang orangnya irit orangnya yang irit banget, nggak bisa jadi penyiar itu. Kalau ditanya, terus kalau ditanya istrinya mau makan, ya sudah kenyang, ya wah. Mau tamas ono kandang macan, ya. Nah itu aja wes cocok guys. Karos permisi numpang lewat aja atau hari, ya. Atau hari Umidila, Bang Saiful, Koko, Om Kodat, Depi, Ipin, Topik, Ida Monik, segalanya. Cuaca cerah, panas satu hari. Ya alhamdulillah panas, kasih panas alhamdulillah. Bang, di belakang kok kayak ada suara. Maksudnya di belakang ada suara. Nah ini kan memang ada back sound ini. Nah ini kan ada back soundnya nih. Back soundnya si Peter Mape sama Helen Fisher nyanyi. Maksudnya ada suara apa? Deh. Aisyah ini ada-ada aja pendengarannya. Tempe cintulur setengah gelas sudah mari. Nah ya bagus kan ternak itu aja. Itu sekarang punya jual harga jual banyak dicari orang tuh ya. Orang-orang yang Oh, ada suara orang ngomong. Nggak ada ini. Wah, artinya di radionya sampean ke dubbing itu, Mbak Is, ya?
2: Nggak ada orang di sini.
0: Kosong tuh. Ya paling ada mungkin orang jadi-jadian. Pocong kan datang ya aku demit. Ya enggak apa-apalah. Aku biasa aja kalau mereka datang mau jadi fan-nya GRJ, ya kenalan habis itu pulang sudah. Ya, itu aja. Aman aja. Takutnya di situ ke pasar ada pian. Aduh. Ini kamu dapat fotoku sama Om Kodrat ini di mana, Is? Wah, kamu ini bacak ini. Nanti tak laporkan ke IT kamu. Oke deh. Terima kasih untuk yang udah apa? Gabungan di 767619 masih ada? Oh, masih ada nih. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan
3: ini dari Ori di Kemangi sama Rinda.
0: Ori di iya, Ori di mana Ori tadi?
3: Di Kemangi sama Rinda.
0: Ori di Jalan Kemangi. Wah, di mana itu Jalan Kemangi? Aku baru dengar loh. Ya. Oke. Okay.
3: Di komplek ini, Kapoltek.
0: Oh, di komplek Kopor apa? Karpotek itu ya? Iya. Oke. Okay. Ya. Ori mau request lagu apa?
3: Ini dengan siapa ya?
0: Ya, dengan Bang Ari di sini.
3: Bang Ari.
0: Iya, betul. Lagunya yang
3: ya, Bang Ari.
0: Hah?
3: Lagunya dari Bunga Mawar.
0: Bunga Mawar yang nyanyi dari grup apa?
3: Eta Estaruna. Halo?
0: Ya, lagunya Bunga Mawar.
3: Lagunya untuk semua pendengar GRJ Gembira Raya Jaya.
0: Bunga Mawar ya.
3: Okay. Orang Samarinda.
0: Iya, mantap. Oke, okay, lagunya Bunga Mawar yang nyanyi.
3: Terima kasih banyak Bang Ari.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Ori.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aku baru tahu kalau ada Jalan Kemangi di daerah Korpotek ya. Oke, okay, makasih. Dan berikutnya siapa lagi nih? Sungai Kunjang Bang Kemangi itu temannya hari ini. Oh iya, ya itu tadi udah dijelasin kok. Ya makasih info tambahannya dari Bu Iis ya. Sudah ada dua, satu lagi ya. Oke, satu lagi. Selamat siang Golden Memory.
4: Raja Herbal.
0: Wah, kalau ini aku tahu nih Mas Selamat ini ya.
4: Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam Mas Selamat di Anang Hasim ya.
4: Betul Bang Ari. Yang ya. Pertama tadi Ari ya.
0: Yang pertama tadi Ari di Juanda lagunya Krise.
4: Ori.
0: Terus yang kedua.
4: Oke Bang Ari, saya request lagu.
0: Lagunya apa tuh?
4: Lagunya itu Beautiful Sunday.
0: Beautiful Sunday.
4: Wah. Dari Daniel Good mungkin.
0: Dari ya Beautiful ya, Sunday ya. Oh, oke. Okay. Tapi ini Beautiful Tuesday sekarang ya.
4: Beautiful Sunday.
0: Kalau ini Sunday ya. Sekarang udah Selasa jadi Tuesday. Oke, okay, Mas Selamat mau salam sapa dulu silakan.
4: Oke, okay, salam ya buat semua fan JRJ. Gimana saja, dimanapun berada gitu. Mudah-mudahan okay. Kabarnya sehat semua.
0: Amin.
4: Salam sehat. Demikian juga untuk Bang Ari, selamat bertugas, selalu dalam keadaan sehat walafiat Bang Ari.
0: Yep.
4: Oke, saya pamit dulu Bang Ari. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mas Selamat, juga singkat padat tapi jelas ya. Enggak terlalu pelit juga amat. Oke, cukup tiga dulu ya sesi ini. Kita sapa untuk yang online di Golden Memory. Dan untuk sahabat GRJ yang kali ini ada juga, wah, wih, sudah jadi nih kontraktor kita cepat ngerjain apa ini namanya ya, swinger. Ya deh, wah senang nih mama nih, sudah ada pelatarannya di samping rumah ya. Oke, pian bang lah terlalu sudah kusiapkan mama sanggar tiwadah kopi malah kada jadi singgah. Oh iyalah, ya kan aja. Sore-sore aku singgah Cuma dipanasi dulu sanggarnya. Kalau harus dipanasi, kopinya jadi panas. Tadi waktunya sudah mepet, jadi aku tapi kan aku padah, kada siga aja aku. Nah, itu ya, makasih Om Kodrat, hati-hati begawian. Demit kalau datang enggak dijemput, pulang enggak diantar. Oh, itu celangkung, Mbak Sri. Iya nih, kemudian ada Bunda Ayulin juga di Loajanan. Ya, selamat siang KM1 Loajanan Barito. Cuaca menyala, Bang. Alhamdulillah. Iya. Ya, jangan dapur aja yang menyala, hangit lah. Salam buat Bang Kodrat, Bunda Is, Bunda Nani, Bang Ipin, Kak Ros, Samsul Hidayat, Mas Wahyu LBS, juga Mas Wahyu di studio GRJ. Makasih ya. Mama Apit, Mama Depi, Udin Sedunia, dan semua aja. Bang, salam sehat aja. Request ikut aja lagunya. Buat Bang Ari, sehat selalu, tetap semangat, merdeka. Aku tadi lagunya si Ori, Bunga Mawar. Wah, lagu Bunga Mawar itu yang lagunya Panpres atau apa tadi ya? Aku kurang kopi jelas tadi tuh. Mungkin ada yang bisa kopi jelas, dibantu aku dong. Biasanya Is nih yang telinganya paling jelas nih kalau menelinga. Oke. Untuk lagunya udah kita playlist nih, apa yang duluan mau tampil? Oh, ini lagunya dari Meriem Belina kah? Oh ya. Oke, Meriem Belina ini suaranya sangat merdu dari Meriem Belina. Nanti menyusul lagu yang lainnya ya, yang di request sama Bu Sri ya. Tapi untuk siapa nih tadi? Ari di Juanda juga, nanti tunggu sabar ya lagunya. Oke, kan kita tampilkan untuk request sahabat semua di Golden Memory.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.

0: Oke, sahabat gearnya tidak terasa. Request dari sahabat ada Daniel Bond dengan Beautiful Sunday. Ya, hari ini sudah Selasa. Mudah-mudahan tetap harinya cantik untuk Mas Selamat ya. Dan untuk yang tadi Ari di Juanda ya. Ari, mudah-mudahan sudah makan. Sudah makan atau belum, Ri? Ini bilangnya Malik nih tanya. Mas Aron Malik. Oke, aku cinta dia Krise. Dan sebelumnya tadi ada Miriam Bellina, lagu untuk sebuah nama. Iya, lagu untuk sebuah nama nih, lagu yang mengandung makna. Wah, luar biasa nih ya. Oke, sahabat, untuk berikutnya Ori tadi di Jalan Kemangi, lagunya Bunga Mawar. Ini aku mau play lagu Bunga Mawar juga, tapi yang nyanyi The Mercies, yang di request sama Mama Apik. Kamu ikut di sini aja ya. Aku tadi enggak jelas sih suaranya, kayak lagi kumur-kumur apa gitu loh. Jadi enggak jelas yang nyanyiin siapa gitu. Ya boleh di WA aja kalau mau lagunya nanti diplaykan, 0822-5250-6700 ya buat Ori. Kemudian Mas Selamat, mudah-mudahan terhibur. Ari di Juanda juga terima kasih. Dan Mbak Is Aisyah juga terima kasih ya. Dan kali ini apa ini penyasinan sama dari situ kan orangnya Bugis. Kalau cara makannya aku banyak gak suka. Oh, jadi pulang makan kue sama mihun aja. Oh iya iya, baik. Ya kurang gaul sampean ya mainnya. Orang kalau sampai nyasinan di Samudra Seberang, kan situ banyak orang etnis Bugis. Sampean pesan coto Makassar buat khusus, aku minta soto Makassar, nggak mau yang lain gitu, Bais. Wenai. Pikirnya tuan rumah, ini tamu satu nih bertiga, yang lain dikasih suguhan nggak protes, mintanya soto Makassar. Ah, bikin repot saya ini. Aduh. Kalau tadi siapa mari yang berangkat kada diantar bulik kada, ya itu Jelangkung ngarannya. Ya Malik pernah main Jelangkung kah? Wah, ikam kalau main Jelangkung tuh bubuhannya apa, datang kada diundang bulik minta diantar. Wah, untung kada minta sangui. Malah contoh Makassar enggak suka, Bang. Loh, sampean kau enggak suka-suka to Makassar. To Makassar tuh makanan yang terenak gitu. Wah, itu rempahnya. Itu rempahnya soto Makassar tuh enggak dipirik loh, itu cuma digeprek-geprek aja. Geprek, geprek, geprek. Serainya digeprek, wes apa kapulaga apa segala macam itu. Wah. Enggak non bepirik, kada bepirik lagi pokoknya tuh. Aku paling suka sih makan soto Makassar itu. Jadi lapar aku, udah enggak usah ngomong coto dah. Malik ketawanya. Oke, kita sapa lagi nih yang telpon ya. Sabar dulu yang di penpet. Halo, selamat siang GRJ. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Kusumisan, Bang Ari.
0: Siapa?
1: Dengan Busumisran, Muara Kaman, Bang Ari.
0: Oh, Busumisran di Muara Kaman. Apa kabar, Busu?
1: Tanya baik, cuacanya panas, Bang Ari.
0: Oh, panas ya. Gimana danau di sana, habis ke airnya semua sudah?
1: Kalau surut toho, ke toho kanamnya.
0: Oh ya, Busu Aguk ya? Busu Aguk ya?
1: Busu Misran.
0: Oh, Busu Misran, ya ya. Soalnya ada dua Busu nih, Busu Misran di mana kita, Muara Kaman kah?
1: Ya, Busu Aguk 10.
0: Oh, Busu Aguk 10, pian di Muara Kaman ya?
1: Muara Kaman, 10 Muara Kaman, ya
0: iya,
1: kan?
0: Iya, iya, sama-sama. Bebulu kita, ya tangannya, nah, tanganku bebulu kan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Busu.
1: Sudah makan siang apa belum, Bang Ari?
0: Oh sudah, kita mulai sudah hambat tadi sarapan, ya kan?
1: Ya anu kalau di RJ ini anu sepatnya pusing bangetnya heboh ya.
0: Iya. Iya, biar kita sehat, ya. Galah.
1: Radio okay. RJ satu suara, 1 juta pendengarnya Radio RJ.
0: Iya, mantap. Oke. kan radionya orang Samarinda bisa didengar juga sama orang Muara Kaman, ya lo?
1: Ya semua, iya banyak pendengarnya radio RJ.
0: Oke, mau request lagu apa, Bu Su?
1: Lagu apa? Lagu pop ya, lagu.
0: Lagu pop bisa, lagu barat bisa, tapi yang tahun 50 sampai tahun 1990-an.
1: Oh, lagunya Merdalinya Lapiwa ada gitu?
0: Siapa?
1: Lagunya Merdalinya Lapiwa itu lagu India boleh ya?
0: Lain, Darling I Love You, gitu kan lagunya?
1: Iya.
0: Ya, itu The Classic Illustration, itu kawalanku itu, lo kawalku gala itu.
1: Ya, itu anu kakak senang dia dengar lagu itu, kakak.
0: Darling I Love You, ya oke. Okay.
1: I Love You kakak.
0: Oh, darling.
1: Salamnya buat Ipin, buat. Yang roket.
0: Iya.
1: Nah, buat ini, buat semua-muanya aja, Bu.
0: Oke, ya.
1: Semoga Bang Ari diberi kesehatan, semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Makasih untuk Bu Sumisran di Muara Kaman. Wah. Kalau sampai kapal sampai Muara Kaman sampai ya? Kapal di Sarat.
1: Kalau jalan darat kan jalan sungai.
0: Sungai, lewat sungai aja, nyaman sungai.
1: Oh, lewat sungai, lawas sampainya bang.
0: Wah, jangan pakai mesin ketinting, kita pakai speedboat, cepat.
1: Paling-paling 2 jam kalau pakai speedboat.
0: Nah, nyaman speedboat, apalagi kalau mesinnya 3, susun 3 tuh, bih, terbang tuh.
1: Nah, mesinnya kan 115-115 itu ya.
0: Apa yang 115? 200, pasang 3 biji jadi 600. Aku pernah dari mana, dari Kalteng ke Banjarmasin kan waktu itu belum ada jalan darat. Jadi pakai speed itu kan, wah, mesinnya 3 yang 250, terbang jadinya. Wah.
1: Lewat mana Bang ke Banjarmasin naik kan sekuat lewat mana?
0: Lewat dari sungai apa? Sungai Kayan kah apa itu? Oh, ya. Kan kalau lewat darat masih jalannya belum bagus waktu itu, tahun ya 90-an lah.
1: Bang ya, minyak masih murah bang, ya kan?
0: Iya, ya minyaknya waktu itu mungkin hampir 1 drum kali. Mesin 3 itu derasnya lah.
1: Minyak masih murah ya kan?
0: Iya, minyak masih berapa mungkin 2.500 mungkin. Enggak. Tahun 99
1: itu.
0: Iya.
1: Bang ya. Ari, kalau kita penerima telepon berapa orang Bang Ari?
0: Itu ya paling banyak 3-3 lah satu sesi ya. Jadi 3. Jadi ini Bang Abu Su ini yang pertama ini, Bu Su Misran nih.
1: Kalau pagi jam berapa nerima telepon Bang?
0: Kalau pagi kada terima telepon, kada on air aku, belum on air. Siang aja lah.
1: Jam 1 bang ya, lewat jam 2 bang ya.
0: Pokoknya jam 1 sampai setengah 2 lah baru buka. Nanti sore lagi jam 3-an ya. Oke.
1: Iya, tadi ya itu bang. Semoga bang dimukakan rezekinya bang ya.
0: Amin, Bu Su.
1: Ya, misalnya tetap satu suara, banyak pendengarnya. Baik, terima kasih Bang Ari.
0: Nggih, sama-sama. Makasih untuk Bu Su Misran di Muara Kaman. Tuh. Kalau zaman dulu,
1: ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu radio bisa sampai Muara Kaman tuh, sudah paling jago. Wah, ini mah seluruh Nusantara bisa kita cover ya. Iya nih buat Bu Sri. Iya, kita maklum aja Bu Sri, makasih infonya ya Bu Sri. Oke, dan kemudian, nah ada yang sih kasih kuatkah? Apa itu maksudnya? Bisa cuma ngomong tahun 1990. Gak ada, 1990 nya ketinggalan ya. Wah, ya sudah kalau ketinggalan 90-nya. Ya, makasih koreksinya untuk Kaisa Bunda. Aku senang tuh kalau dikoreksi teman-teman tuh. Bang Ari, amun pagi kada terima telepon tapi terima amplop aja lah. Nah, bujur kalau ada yang datang ngarami mengirimi nasi kuning, nasi pecel, lah aku terima itu. Ternyata ah ikam tuh paling apa nih ngirim untuk sore lah terang bulan lah. Oke, Om Kudrat sudah mulai pegawaian lagi kah? Hati-hati. Ikam sorangan aja loh, Drat. Karena aku dangan Drat hari Minggu, karena aku dangan Drat lah. Iya. Padahal mama masak yang nyaman-nyaman. Om Ari belum masuk ya, Om Ari. Koko, kenapa kalau nelpon batukan terus ya, ulun kesadakan jadinya. Oh, wah Ikam ada konslet rupanya itu dengan Sebul Koko. Baliklah. Ya kada apa-apa ya, orang lagi sakit mau diapain ya kan, orang sakit tuh pasti berusaha ingin sembuh ya kan. Kalau batuknya Sebul Koko tuh ya itu aja, itu sudah kada ada obat medis lagi tuh. Satu-satunya cara bawa anjing yang paling galak yang suka menggonggong menyalak. Nah, hanya bertanding situ siapa yang paling banyak. pasti ampi itu aja obatnya, itu terapi itu. Aduh. Tapi saranku jangan diumpatilah pula. Yang nanya pian ilir tahun masih kuat. ngapain nanya tahun lahirku segala isni. Ikam ndak mari aku ulang tahun kah? Aku parkelin ulang tahun nah. Cuma aku kadonya boleh milih lah. Iya, aku minta dibawa ke dealer aja. Ndaknya gawian pang dengan dimakan aja hari itu ndaknya begawian. Bujur bae saya. Aku ndangani makan mana rai kada jendangan ikodat begawi mana ku kuat mangkat ulin apa segala tuh bah bebikul iyalah. Oke, ini yang nungguin lagunya Bangku Tua ini lawas banar sudah nih. Ih, kan aku dihamukinnya lawan Dewi Sagitarius nih. Ini lah lagunya lah Dewi. Kemudian nanti lagunya The Mercies, Oh Bunga Mawar. Gabung aja ya buat Ori di Kemangi sama lagunya The Mercies. Kemudian nanti lagu berikutnya, lagu Endang Estorina, Dia Yang Kucari. Nah ini juga sudah pada nungguin yang lain. Yang online sabar dulu ya buat Busu Misran, Darling I Love You. Nyaman tuh lagunya tuh.

0: bahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Asam urat. Siapkan 10 lembar daun beluntas, 10 lembar daun kayu putih, 2 ruas kunyit, 1 bawang putih. Direbus dan sisakan 1 gelas air. Minum setiap malam hari selama 7 hari.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
3: Duduk, ntar lagi. Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
4: Hehehe, sorry.
3: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
4: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
3: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
4: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
5: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
4: Aduh, aku belum selesai main.
6: Jangan kemana-mana. Untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3 radionya orang Samarinda.

jawaban yang ia nyanyikan sendiri. Apa yang kau cari dijawab sendiri, dia yang ku cari, itu dia. Baru mengalun ke ruang dengar sahabat semua di Golden Memory. Dan sebelumnya tadi ada The Mercy dengan Bunga Mawar yang di request sama Mama Apik. Nah, mudah-mudahan Bunga Mawar yang dimaksud oleh Ori di Kemangi. Kalau gak dimaksud lagu itu ya mohon maaf ya, soalnya aku kurang jelas tadi yang bawainnya gitu. Oke, dan ada siapa tadi yang sebelumnya, lagu yang udah kita mainkan juga untuk menemani suasana siang hari ini, dari siapa ya tadi? Ah, udah lewatin aja. Aku mau fokus ke berikutnya. Ini ada requestnya Udin Sedunia. Nah, di fanpage GRJ katanya, tapi sebelumnya Dewi Sekretarius ucapin makasih lagunya Bang. Bilangnya Iis, ini paling kabur sudah ini. Ya kah Dewi, kabur kemana? Kemana panas gini, jangan tapi panas. Nah, karena awak kira ngalih pulang, karena kan ini nukar lotion pemutih. Ada Darwin, assalamualaikum, orang handil hadir. Kari tisam buat Nur, Bunda Is, Abah Alif, Abah Sera, Abah Rangga, kemudian juga Abah Wesel di Sablangan dan semua sahabat GRJ. Kari terima kasih, sehat selalu ya, sama-sama buat Darwin. Mudah-mudahan juga selalu sehat walafiat ya. Kenapa Udin senang benar sopa ini dikulainya terus. Itu yang mengolah sopa di GRJ waktu itu belubang tuh hitam tuh, tajam benar burit hitam tuh. Hari ini Bang Ay, ada pengerukan polder oleh PUPR Kota Samarinda. Nah, itu bagus tuh. Mumpung hari panas belum hujan dikeruk supaya tanda hujannya lebih luas di polder air putih lah. Oke. Gun and Roses sebentar lagi untuk Darwin Cancer. Kemudian ada Dayat. Apa kabar Bang Ari, siang-siang juga hari ini, semoga diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezeki ya Bang Ari. Amin amin amin. Assalamualaikum, hadir Bang Dayat DM Said 1, salam buat pencinta pendengar, sahabat fans Radio GRJ Golden Memory dimana aja berada. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Ya kalau yang lagi istirahat, kalau yang jam sekarang ini jamnya waktunya kerja ini ya. Orang pada semangat nih kerja, cari cuan semua ya. Kemudian buat keluarga aku juga semoga sehat selalu. Buat Bang Ari selamat bertugas, semoga sukses. Lagunya Ebit gak ada, Ebit gak ada untuk kita renungkan. Makasih Bang. Iya deh, nanti ditunggu ya. Mudah-mudahan sempat nanti Ebitnya untuk kita renungkan. Nah, mumpung masih ada waktu, kita kasih umur ya kan. Nah, gunakanlah waktu itu untuk sebaik-baiknya ya. Ya, berikanlah manfaat pada dirimu, pada rohmu, ya kan? Nah, ya, oh ya deh. Kemudian lanjut lagi dari Penspet YRJ. Aduh, kemana lagi nih Penspetnya, kapur nih. Aduh, aneh memang ini, bisa lompat-lompat. Nah, habis itu munculnya lebet banget.

Oh gitu kah? Ya ya ya. Oh iya iya iya. Nah, kena lagu kamu anak paling akhir aja lah bergandeng dengan lagunya Malik. Malik tadi pas lagunya apa, Malik? Waduh, Malik nih ya. Ya sabar ya, nanti habis ini lagunya ini dulu nih, si Busu. Nah, Busu Misran, lagunya Darling I Love You dari The Classic Illustration, kita akan tampilkan ya. Oke. Kemudian kenapa Mbak Ispian sakit parut? Jangan buang gas sembarangan lah. Acil Odat, bujuran besanan lawan Mbak Iis. Iya mari. Oh iya, bebeknya Om Kodat mau diadu nanti sama bebeknya Bunda Iis mentok. Nah ini kawin silang kan. Nah kayak apa hasilnya? Bebek peking sama mentok. Wah pasti ini apa, spesies baru ini. Wah jalannya pasti megol-megol. Kepala megol, anunya bokongnya megol-megol juga itu. Ini anu spesies baru ini. Iya memang provokator Bunda Iis. Nah ya, Isika menibadakan kontrat provokator. Aduh, ketawa Malik. Nah, oke dah. Untuk berikutnya, Bu Sri, lagunya udah ya Bu Sri ya, Endang Estorina. Oke dah, mudah-mudahan Pian bisa terhibur. Dan kalau Pian lagi kepanasan, ini banyak pohon asam kok. Nah, sampean bikin ayunan di situ di bawah pohon asam, ya kan? Seliwir-seliwir tiup angin, wah nyaman teguring itu. Bang Ari, udah ya lagu kok enggak kudengar kan sayup kusirep aku, Bang. Hah? Lah, lagunya sudah barusan di ini masih enggak ada lagunya ini. Wah, sampean itu Bu Sri, Bu Sri. Wis nemen iki. Oke lah. Sesama provokator karo saya iri kamdrat darinya isane. Sama aja tukang kompor juga ini. Oke lah, untuk lagunya Busu di Muara Kaman. Oh, wah, biar di Muara Kaman Busu ini apa update lagu-lagu yang zaman dulu tuh karena ketinggalan juga seleranya, wah, manca juga. Darling I Love You, wah, ini tahun 70-an, wah. Biar naik perahu lah waktu itu. Nih, kalau di kota orang naik sepeda, naik Vespa lah. Zamannya waktu itu kayak aku juga. Lebih baik naik Vespa. Kan semuanya lebih baik naik Vespa daripada berjalan batis. Bah, nyaman naik Vespa. Bah, ya kan Vespa aku tuh sayangnya aku dibunguli kawalku ditukarnya murah benar. Aku rencana nak jual 30 juta ditawarnya 3 juta aja rugi aku. Ya sudah karena kawal kubarikan aja ya aku. Ya, siapa tahu habis umur kan sekalinya kada jua. Astaga, lagunya didengar sayup-sayup. Ikutan lagu Busu Misran aja lah. Bagus itu Darling I Love You. Nah, wah Bais, waktu zaman ini paling masih SD lah, SMP lah, mungkin kelas 1 ya Bais ya. Tahun ini kan masih SMP kalau belum, paling SMP mungkin tahun 80 lebih kalau atau 90 mana SMP-nya ya. Tapi lagu ini sudah sangat populer banget dari The Classic Illustration. Busu Misran, lagunya nih ya, kita dengarkan bersama.

0: tutupnya.
1: Eh, maaf. Tadi gak enak banget. Perut gue begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
0: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
1: Ih. Terus aku harus gimana dong?
0: Au.
2: Sendawa dan perut gembung. Perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing Etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing Etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubendalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 0812-56247494 0812-56247494.
0: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasi

0: informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh. Janggi.
2: Aku belum selesai main.

0: Malik yang request kehidupan. Ya, terima kasih Malik, dan juga untuk tadi Udin Sedunia di Folder Air Putih dengan Gun and Rose Don't Cry kita udah tampilkan. Dan sebelumnya tadi ada juga yang udah request lagunya Classic Illustration ya, Oh Darling I Love You, untuk Busu Misran di Muara Kaman. Terima kasih udah online tadi ya. Oke, kita di ujung temu kayaknya sudah nih, 14.35, tapi Ari mau sampaikan dulu informasi untuk sahabat GRJ yang siang hari ini lagi stay tune. Ada info dari Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Samarinda Pusat Madiun yang akan menggelar Tablik Akbar nih, acara pertama Tablik Akbar yang digelar pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 mulai jam 19.22 waktu Indonesia Tengah. Ya, datang dan saksikan untuk Anda yang cinta bersama Kyai Haji Ahmad Baidowi, diringi The Salawat PSHT Cabang Samarinda. Kemudian acara yang kedua ada pagelaran wayang kulit bersama Dalang Wahyu Sri Kungcoro dari Balikpapan pada hari yang sama, Sabtu 1 Agustus 2026 dimulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, bertempat di lapangan parkir GOR Kadri Uning Sempaja Samarinda, dalam rangka tasyakuran keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Samarinda yang digelar nanti pada 1 Agustus 2026. Datang ya. Oke. Itulah info untuk berikutnya, jadwal Timnas Indonesia setelah tadi malam Indonesia menekuk Kamboja dengan skor 5-1. Wah, telak ini. Dan nanti tanggal 31 Juli 2026 hari Jumat tepatnya jam 17.00 Timur Leste tuan rumah akan berhadapan dengan Indonesia di Stadion Konburi di Konburi Timur Leste ya. Silahkan sana nonton kalau mau berangkat ke Timur Leste. Kalau nggak mau, nonton aja di TV nasional yang menyiarkan langsung. Oke, sahabat GRJ, untuk kali ini Ari mau menyapa dulu nih teman-teman yang ada di fanpage GRJ yang udah hadir ya. Ada siapa aja nih, ntar ya aku buka dulu, sabar, mudah-mudahan lancar. Ya, ini ada. Kok enggak mau terbuka dia? Waduh. Nah, ini baru bisa. Oke, untuk Pika Cantika nih ya, selamat siang dan selamat beristirahat. Gua lagi istirahat. Kalau lagi guring ya selamat guring. Kalau lagi begawian ya selamat begawian. Dede Mantik nih belum pulang nih ya. Oke deh. Ahmadin juga selamat siang. Dewi Sagittarius udah kabur paling nih. Aisyah Bunda Is juga makasih. Mama Sulis, Darwin ya. Darwin udah gabung juga. Yudi juga terima kasih. Nur Hikmah, Mama Pik, Imam Sah juga selamat gabung di GRJ. Dayat, tadi lagunya udah masuk playlist untuk kita renungkan, ditunggu ya. Kemudian Abah Wisel di Bali, Gianyar, Samsul di mana nih? Di Purwakarta ya. Oke deh, selamat siang juga dan selamat gabung. Muhammad Abi juga terima kasih udah gabung di Fanspage GRC. Udin Sedunia lagi ngapain nih? Ya lagi rehat juga nih ya. Sudah makan, Din? Oh, udah. Udah beriga wanyang. Win, Darwin sudah makan juga? Sudah. Ya, beriga. Beriga. Oke, terima kasih untuk gabungannya sahabat semua. Ya, tanpa kalian semua hari di sini sepi, ya kan? kalau banyak yang gabungan ya rame juga nih GRJ. Lagi ada siapa lagi ya yang belum aku sapa nih? Oh, Bu Sri. Nah, Bu Sri, oke, masih dengerin katanya. Ya, makasih Bu Sri di Makroman. Kemudian Timur Leste itu timur-timur kalau mari. Iya, aku kan belum pernah ke sana. Cuma di peta aja ya, Malik lah. Oke. Kemudian dari Iis 87, aku kelas SMP SMP ya, Bang, katanya. Oh, 87. Oh. Aku 87 udah punya anak, kencam masih anak-anak. SMP masih bawa kencur kan tuh, Is. Ya paling enggak bau laos lah. Iya, kalau muter pakai kaset itu kalau udah berubut pitanya kusut, lagu wis gelombang, ya sudah kalau udah berubut buang aja dah, enggak usah dipakai. Ya sebenarnya teknologi recording itu di awal-awal itu udah bagus, cakram piringan hitam itu bagus. Cuma suaranya enggak bisa bening, suaranya gerdek gerdek gerdek gerdek gitu ya. Malik, bye Omari ya. Selamat balik ke rumah untuk Malik, hati-hati di jalan ya. Nah, jangan ngepot-ngepot. Kalau nikung kupingnya jangan sampai nyentuh tanah ya. Bahaya itu. Cukup bos tape-nya aja ya yang nyangkut. Kemudian ada siapa lagi nih? Mama Apik, lagunya udah ya tadi ya. Nah, jangan dikomplain lagi aku lah lagunya. Awas teguring Mama Apik nih. Kemudian lagi ada si Ros. Nah, bilang Ros mendung, mau hujan-hujan atau hari, ya hujan turun, tarik selimut mau bobo. Ya, mau hujan mendung sudah rupanya di tempat Kak Ros, mau tarik selimut. Ya dah, tarik aja selimut kamu situ. Kalau perlu masuk dalam tilam begulung ya kamu. Tahun 87 kayak kencur sekarang udah beda rasanya, ibarat santan makin tua banyak santannya, Bang. Oh, sudah anu lah, jahe lah ikam lah. Iya, ya bujur. Sudah orang tuh kalau makin tua, itu kalau kelapa makin tua makin banyak santannya. Lah kalau orang makin tua makin keriput. Iya, tidak ada apa-apanya. Ah, sekarang tua dapatnya yang kencurnya. Oh iya, itu kah? Malah istri banget sekalinya. Aduh, hey. Kemudian lagi apa nih? Kali memang ada pendengar losong nih. Besarnya kontrat nih memang kayak itu. Ya mudah-mudahan aja, karena jadian tuh bebek packing sama mentok. Jadi spesies barunya mekul-mekul tuh pasti sudah dah. Aduh, aku sekarang sudah tua, dapatnya kencur-kencur gitulah. Siapa dulu gurunya? Ikam lawas jadi muridku lah. Belum jadi muridnya bunda, ikam jadi muridku dulu, islah. Iya, bujur ikam ganti GRJ. 20 tahun sampai ini tuh balik lagi. Astaga. Oke dah, kalau begitu kita mau, ini Saiful Koko mana nih? Wah, aku curiga Saiful Koko ini patah hati nih. Patah hatiku jadinya. Boleh ikam kunyanyikan boleh, supaya ikam terhibur. Gonggong bol. Aduh, orangnya dulu unggul lagi ceritanya. Gurunya maksudnya, iya kak? Iya, dulu masih broko aku. Mentok budais gemoy. Gemoy-gemoy kalah tuh bebeknya si Om Kodrat. Oh, Om Kodrat bebeknya biasa aja. Bebeknya tuh suaranya aja yang nyat. Ributnya ketawaan. Kalau mentok tuh kalau tapi suara cuma megal, megol, megal, megol. Itu kayak itu aja. Ya sudah ya semuanya ya. Kita mau say goodbye aja. Terima kasih atensinya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, salah ucap, salah kata. Ya siapa tahu tidak mungkin semua itu apanya kata-kata yang aku ucapkan itu berkenan di hati Anda. Oh. Ya, tolong maafkan aku. Yes. Maafin deh. Tutup nyeris. Ya, ini aku mau tutup deh warungnya, nanti bentar lagi aku buka lagi. Ya, digoda. Oke lah, terima kasih buat semuanya. Sahabat GRJ di 104,3 FM maupun juga di audio streaming yang lagi selalu dengerin, ya terima kasih ini Bu Sri, wih mantap nih. Salam dua jari. Oke deh, dan berikutnya
1: Ros paling guring sudah ini.
0: Cepat kirim Mbak Sri jarinya. Nah itu Mbak Sri kalau disuruhnya dilajarinya curi setar Mbak Sri ini sama Is. Gitu hubungannya tuh Mbak Sri. Bu Sri ainya Rami curi setar kalau dulu tuh. Dulu tuh kalau aku ya sekarang kirim. Wah, belum. Jadi lagunya diulangi lagi. Ah ya sudahlah, kita nikmati aja dari tampilannya si God Bless. Kita tutup dulu ya Malik, sorry ya Malik lah, aku mau nampilkan lagu yang Nothing Gonna Change My Love For You. Ini kesannya nih lagu yang apa, menceritakan tiada gantinya lah pokoknya ya kayak gitulah. Jones Benson, Nothing Gonna Change My Love For You.

jangan kemana-mana. Untuk sahabat GRJ, kami akan kembali lagi bersama 104,3 radionya orang Samarinda.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GRJ. Di sore hari ini digoda, sudah hari ke-28 ya, Juli 2026. Ya, alhamdulillah kita bisa kembali lagi jumpa di 104,3 FM dan audio streaming GRJ. Ya, mudah-mudahan gak ada gangguan signalnya. Dan kemudian tentunya bersama Puspita Raja Herbal, Ari akan menemani sampai nanti jam 5 sore. Oke, terima kasih untuk sahabat GRJ yang udah menyapa di fanspage-nya GRJ. Ada siapa nih? Aisyah Bundais. Assalamualaikum sore bang. Waalaikumsalam. Sore juga laguku lebih kejam dari Firaun bang. Makasih, wassalam. Atau hewan yang salah kostum aja ya, sudah. Nanti hewan salah kostum aja ya. Lebih kejam dari Fir'aun. Ngeri lagunya tuh. Udin sedunia, Romai Rama, gala-gala. Yang mana aja, Pegustian. Oke, siap Udin yang stay tune terus di GRJ sore hari ini. Samsul Hidayah di Purwakarta, Ngadilwi, Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor selalu, salam buat semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abah Wisel di Samplangan, Gianyar, Bali juga selalu hadir di Goda. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari, selamat bertugas sampai tuntas nggih. Dan salam sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Sukses selalu dalam beraktivitas, terima kasih. Ya, makasih juga untuk Abah Wisel. Kemudian ada Daya, apa kabar sore ini bang, masihkah standby di situ bang? Masih lah ya. Semoga diberi kesehatan panjang umur dan murah rezeki ya Bang Ari. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadir Bang Dayat di M-Site 1. Salamnya buat siapa ini? Pencinta, pendengar, sahabat, fans radio GRJ Goyang Dangdut dimana aja berada. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat istirahat. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Dan buat keluargaku juga semoga sehat selalu. Buat Bang Ari, selamat bertugas, request lagunya Banjar Tulak Besangu dari Ardiansah. Lagunya adakah bang? Yang asli bang? Oke, siap Ardiansah Tulak Besangu. Iya deh. Kemudian oh, Pegustian makan untuk ikam kadembari ngirim. Coba diantari sini nah. Asal untuk-untuknya yang panas, mendingin gak ada nyaman. ada sajennya kan. Untuk-untuk isinya pisang lawan isi pocer, ya kan? Nah, bareng aja pocer. Pokoknya pocer anu HP kan. Oke. Kemudian lagi untuk yang di WA nih, kita tinggal dulu. Nih ada yang nulis tapi belum kebaca ya. Hujan luak lu bang, tiba-tiba gelap aja. Iya di sini juga tiba-tiba tadi kerintik hujan. Tapi sekarang mungkin udah reda lagi, hujannya lewat aja tuh. Permisi gitu. Dikasih tubun ya. Ya syukurlah kalau kebagian hujan. Assalamualaikum Bang Ari, The Demit datang mau absen agar tidak di Alfa. Oke. Salam aja buat semua anggota tanpa terkecuali, selamat beristirahat buat abang, semoga sehat selalu. Makasih. Ya, makasih buat The Demit yang sore hari ini sudah gabung lagi di GRJ. Dan gimana klinik mataharinya, mudah-mudahan pasiennya cepat sembuh dan silih berganti yang datang untuk berobat ya. Oke, maju dan sukses terus. Salam buat semua kawan-kawan Demit di sini. Poncok Demit. Oke lah untuk Demit. Dan berikutnya Bu Sri. Nah, Bu Sri lagunya Nemu. Wah, Nemu apa sampean ini? Lagunya Gilga Sahid atau Happy Asmara. Boleh? Nanti ditunggu ya gilirannya untuk bisa dinikmati di Goda. Wes, itu aja. Masih ada yang di fanpage. Kayaknya Udin kalau mau isi ke klikir maukah? Bah, ikam tuh terlalunya.
jangankan kerikil, kadang hijau gini nyakaras ku kada kau mau mamah lagi to lah din. Halo, ikam tu dinain lah. Gigi kam tu nah habis makan kalekir. Oh ya, untuk sahabat semuanya, yuk kita segera mainkan aja lagu yang udah di request dari fanpage maupun WA dan yang online kayaknya belum ada nih ya. Nah, untuk Mama Dede Mete katanya jaringan DLBS lagi gangguan. Aduh, kada bisa kedengerin GRJ. Ya aduh, kasihan Jepang ya. Mudah-mudahan jaringannya cepat sembuh.

cerita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS.

Wasangu dengan Anang Ardiansah tadi sudah menyertai sore kita di Goda. Oke, terima kasih atensinya. Kemudian tadi juga dari Happy Asmara Nemu. Wah, nemu apa iki? Nemu yang di request sama Bu Sri di Makroman juga, terima kasih kebersamaannya. Ada dua lagu daerah ya, satu dari daerah Banjar, yang satu dari daerah Arab. Arab ning di. Oke lah, kita nanti sementara akan break dulu di 15.44. Waktunya kumandang azan asar wilayah Samarinda dan sekitarnya. Tapi kita mau dengerin dulu lagu gala-gala ini yang udah di request sama Udin Sedunia. Wah, Udin yang lagi monit selalu di GRJ, makasih ya Din. Lagunya bentar lagi Din. Kemudian Mama Apik, assalamualaikum sore goyang dangdut. Mama Apik, lagunya Fitri Karina yang lagunya nyaman banget yang salam-salam buat Puja dan semua sahabat KRJ aja. Bang Ari Matugas, makasih ya. Makasih juga untuk Mama Apik, mudah-mudahan kada teguring nunggui lagunya lah. Kalau sempat habis lagunya gala-gala, kena lagunya yang sama Fitri Karlina. Oke, untuk siapa berikutnya? Oh ya, untuk sahabat GRJ yang ada di sekitaran kilometer 1 Luwajanan, untuk mendapatkan produk Puspita Raja Herbal bisa dibeli di Apotek Manjur, alamat kilometer 1 Luwajanan atau di seberang kantor pos Luwajanan kilo 1 ya. Oke, jadi nggak usah jauh-jauh ke Samarinda ya, atau ke mana, ke Loduri atau situ aja di depan kantor pos Luwajanan kilometer 1 gitu. Dan berikutnya ada info lagi kah? Ini bosku ada ngirim info nih. Wah, info innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa ini? Segenap, nah, ada yang berduka cita ini. Ya, kita turut berduka cita dari Radio Gembira Raya Jaya untuk Bapak Heni Hendrata Wijaya Tan Siang Chun atau Pak Chun ya, yang telah kembali ke menghadap kepada Yang Maha Kuasa ya. Mudah-mudahan dilapangkan segalanya, segenap keluarga besar PMK Samarinda mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya senior, staff senior ya PMK Samarinda. Oh, ini Heni Hendrata Wijaya. Wah, kenal ini kawalku ini. Wah, nah, bedulunya. Ya sudah, semoga kebaikan akan ketulusan hati beliau akan selalu kita ingat selamanya dalam hati. Semoga beliau sudah tenang di sisinya dan kita turut sedih dan berduka cita sedalam-dalamnya ya. Oke, itu tadi berita duka dari keluarga besar PMK Samarinda, Bapak Heni Hendrata Wijaya atau Tan Siang Chun atau disebut Bapak Acun, yang telah berpulang menghadap Yang Kuasa. Oke, kita turut berduka cita dari keluarga besar Radio Gembira Raya Jaya Samarinda. Oke lah, terima kasih untuk atensinya. Oh, sahabat GRJ, kita segera gala-gala nih. Ini ditunggu sudah sama si gala-gala Udin Sedunia. Oke Din, lagunya sudah siap Din. Nanti kalau sempat lagu yang di request sama Mama Apik ya. Kalau sempat, kalau sebelum ajan ya kan. Kalau nya kada sempat ya setelah ajan lah Mama Apik lah. Nah, jangan selingkuh ke tetangga, dengar ya GRJ sampai. Kada bagaian aja Mama Apik lah.

0: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812 5624 7494. Susu kambing etawa

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat GRJ, kita masih bersama Digoda dan lanjut yuk sampai jam 5 petang nanti. Dan terima kasih kebersamaannya, belum beranjak, belum selingkuh ke lain. Masih setia di 104,3 FM ataupun di audio streaming GRJ ya. Oke, kali ini Arima menyapa dulu untuk sahabat GRJ yang ada di fanpage Udin Sedunia. Makasih lagunya bang. Buat Samsul, salam kenal juga. Kawan Pian Kagur, oh iya, kawalku lagi semalam di mana Jalan Irian dulu. Udin Sedunia, utamakan makanan sekarang ke utama makanan. Iya, ikam kalau ada makan 2 hari kurus dinaik. Kemudian Darwin Cancer, nah Darwin Cancer juga terima kasih udah gabung sore hari ini di Handil Coffee ya Win. Lagunya Roma Irama sudah tadi lah untuk

Nya Udin gala-gala salam kenal ya. Wah, Din kan dapat salam kenal dari Bu Sri di Makroman. Nah, ini Bu Sri Makroman. Kalau yang Bu Sri yang awalnya Om Kodrat tuh serigala berbulu domba tuh pakai apa cosplaynya. Kemudian tahu aku Bang, Apotik Manjur dulu sering beli obat di Apotik Manjur. Oh, di Lojanan KM1 depan kantor pos ya. Jadi untuk sahabat GRJ di sekitaran Lojanan yang ingin mendapatkan Puspita Raja Herbal, ya kesini aja ke Apotik Manjur di KM1 Lojanan. Gak usah repot-repot. Buat yang meninggal, Al-Fatihah dari Bu Sri ya. Alhamdulillah, kita doakan yang terbaik ya untuk saudara kita yang telah dipanggil menghadap duluan. Nah, jadi mudah-mudahan ya keluarga

Hendrata ya, J.Y. Wijaya, Henny Hendrata Wijaya, atau Bapak Tan Siang Chun atau Pak Chun ya. Nah, dari Radio Gembira Raya Jaya juga turut mendoakan dan berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ya, mudah-mudahan amal serta perbuatan selama hidupnya menjadikan ampunan bagi Sang Maha Kuasa. Jadi kita turut berduka cita nih ya untuk keluarga besar PMK Samarinda di Jalan Raja Wali nih. Ini si apa? Marhat. Nah, ini ada di sini nih kawalku nih. Wah. Ya, selamat bertugas juga Marhat kalau lagi tugas, dan kalau lagi libur ya selamat libur aja. Ini bosnya PMK nih Sony nih, untuk Po Sony Nur Salim juga, yang mudah-mudahan sehat selalu ya. Ini kok banyak kawal di sini nih. Oke. Mudah-mudahan aman-aman aja sama Rinda ya. Hari panas, musim panas nih. Lanjut lagi. Ini ajalah lagunya buat Bunda Iis Nang Mucil. Wah, kuncar. Iya deh, dari Om Kodat nih requestkan lagu gasan Bunda Iis. Bunda Iis nih ngajari ngajinya, tapi karena yang diajinya murid-muridnya, gurunya benset. Astagfirullahaladzim. Memang sudah. Mama Apik lagu pian sudah tadi lah. Balum sumat lagi Mama Apik lagunya. Langsung protes Mama Apik. Balum lagunya. Iya. Ini nah lagunya udah aku siapkan Mama Apik lah. Jangan guring, dengari lagunya. Yang ini lagunya nyaman banget nih Mama Apik nih kalau nyanyikan bapaknya Apik ini lagunya nih. Nah, tuh guring-guring Mama Apik. Apalagi kalau ada tabuk-tabuknya. Yalah Mama Apik. Wah. Ya hanyut sudah memang Mama Apik dapatnya. Oke, untuk berikutnya Abah Halib. Nah, ada Abah Halib juga. Ini orang Bali nih. Wah, tumben orang Bali lewat WA. Iya, maksudnya Bali Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halib di Bali Mau hadir Bang Ari. Ya, alhamdulillah sehat aja untuk Abah Halib. Kayak Pak distribusi Banyu daerah utara aman aja lah. Debit air di mana, di waduk tuh. Wah, aman aja di waduk Bali Mau. Waduk Bali Mau. Waduk Lepake ya. Oke, request lagunya Gadis Manis Kalimantan. Nah, sayang Dede Metek nih lagi langsung bulik sekolah, langsung ngaji tadi. Memang mudah-mudahan selalu dikuatkan cucu kuning. Salam buat Karos di Bengkuring, Rian Roket, Mama Apik, Aisyah Bunda Is, Dewi Sagitarius, Muhammad Taufik Hunter, Udin Sedunia, Busri, Bunda Nani, Bang Ali Baba, Nur Jabuk Kubar, Miss Rani Chan, Abah Sera, Abah Sera nih apa ini pina ini pinyawi inilah. Abah Rangga juga semua sahabat Radio Gembira Raya Jaya Samarinda. Bang Ari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Nanti Gadis Kalimantan juga akan tampil lah. Nah, ini lagu setelah Nini Kardina yang hari hujan putih kita pasan yang lah kasih guringan. Wah. Ah, balum kosong-kosongan masih banyak. Lah, Mama Apik lah. Oke, dari siapa lagi nih? Bis dah. Iis kemana ya sudah nih? Ya Iis lagi. Iis nyala lagi ngelajari murid-murid kena setengah 5. Nah, nyar mencungul lagi tuh Iis tuh. Oke semuanya, yuk kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin. Nah, ini dia lagunya ya.

0: Masih aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
3: Aduh, ntar lagi.
4: Ih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station. Surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
3: Aduh, canggih, aku belum selesai main.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: GRC, non-stop dangdut and now.

Rupanya habis sudah, nggak terasa nih. Balip, gimana gadis manis Kalimantannya? Mudah-mudahan sudah bisa menghibur di suasana sore hari ini bersama Diva Rina Indra dan Pendi. Makasih ya Balip udah sempat gabungan. Kemudian sampai jumpa lagi Atuari. Ya terima kasih Karos. Tapi Ari mau menyapa dulu di fanpage, kayaknya masih ada nih ya. Gak tahu ini apa masuknya lelet apa gimana nih. Ada 20 menit yang lalu ya, baru aja kayaknya. Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Indut. Dede request lagu Lumpur dan Berlian Koplo. Waduh, oh yang maksudnya koplo. Ya Kai, Dede mau ngaji dulu Kai. Salam untuk sahabat Gerja semua. Makasih ya Kai. Dari Dede. Ya deh, tapi lagunya tunggu dulu ya, kita belum siapin. Nah, nanti habis lagu ini ada Rindu. Nah, ini lagunya enak juga. Ini lama udah dengerin lagu ini. Mudah-mudahan ya, Dede udah pukul 16.27. Iya deh. Mudah-mudahan aja bisa menikmati suasana sore hari ini apa adanya. Dan gangguan udah bagus lagi di LBS ya. Streaming GRJ bisa dinikmati lagi. Oke, yang lain yang udah menyapa juga, gak terasa udah 16.30 mau pisah. Dan moga diberi umur panjang, besok ketemu lagi. Ya, amin. Makasih Bu Sri. Kemudian ada salam dari Bu Sri. Buat siapa tadi ini lagunya? Ya buat Abah Alif kali itu ya. Iya deh. Pokoknya buat yang tadi udah nyapain juga terima kasih banyak. Ya. Lanjut lagi. Tapi Ari belum pamit nih. Ari mau tampilin lagunya dari yang di request sama Dede Metek. Kita dengerin lagu ini dulu ya, dari Yeni Inka. Oke sahabat GRJ, yuk selamat sore buat semuanya.

buat YRJ. Lagu yang udah kita nikmati tadi, titelnya Lumpur dan Berlian. Ya memang namanya berlian itu datangnya dari lumpur. Bagaimanapun juga berlian itu ditaruh dimanapun, tetap namanya berlian, ya berlian, ya kan? Nah, oke, kita sudah di menit ke-40 dari pukul 16 sore. Dan mungkin saatnya kita harus mengakhiri kebersamaan ini. Ya, karena waktu kita jumpa dan waktu juga yang memisahkan. Cilah, gitu ya. Tapi sebelumnya Ari mau ingetin lagi untuk warga Kota Samarinda, nanti tanggal 1 Agustus akan digelar dalam rangka tasyakuran keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Samarinda yang akan menggelar tablik akbar bersama Kyai Haji Ahmad Baidowi diiringi tim salawat dari PSHT Cabang Samarinda. Kemudian ini pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 mulai pukul 19.22 waktu Indonesia Tengah. Dan acara yang kedua, pagelaran wayang kulit bersama dalang Wahyu Sri Kuncoro dari Balikpapan. Dan harinya sama, tanggalnya juga sama, 1 Agustus 2026 dan jamnya 22 mulai sampai selesai. Bertempat di lapangan parkir Gor Kadri Uning Sempaja Samarinda. Ya itulah info untuk acara tontonan dari Persaudaraan Setia Hati yang menggelar dalam rangka tasyakuran keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Ternate. Oke, dari GRJ masih ada info tambahan. Nah, untuk Jumat tanggal 31 Juli 2026 nanti, jadwal Timnas Indonesia di AFF 2026 akan ketemu dengan Timor Leste di Stadion Konburi, di Konburi Timor Leste ya. Dan dimulai dari jam 17.00 waktu Indonesia Barat atau 18.00 waktu Indonesia Tengah, live di salah satu TV nasional. Kemudian tanggal 3-nya Indonesia tuan rumah di Stadion Pakansari Bogor pukul 20.30 WIB atau 21.30 ketemu dengan Vietnam. Ya mudah-mudahan timnas kita selalu lebih mengungguli lawan-lawannya, seperti kemarin Indonesia sudah merontokkan Kamboja 5-1. Gak tanggung-tanggung dah. Oke, ya itu aja info dari Ari. Kemudian ada quotes lagi, ada perlu gak ya quotes ya? Tidak pernah ada kebetulan di dunia ini, semua sudah tertulis dalam takdir Allah. Wih, yang baik mengajarkan kita untuk bersyukur dan yang buruk mengajarkan kita untuk bersabar, dan keduanya adalah kebaikan di mata Allah. Wah, itu quotes-nya sore hari ini ya. Mau lagi ditambahin? Oh, kalau sakit. Kalau yang dunia itu hanya 3 hari. Nah, ini serem juga, dunia itu hanya 3 hari. Kemarin, hari ini, dan besok. Fokuslah pada hari ini, karena itulah yang nyata, ya kan? Nah, hidup di dunia sementara, jangan buang waktumu dengan sia-sia. Gunakan setiap hari untuk kebaikan. Dunia ini singkat, ibaratnya 3 hari. Gunakan waktumu untuk memperbaiki diri dan menebar manfaat. Yeah. Masa Ustadz aja bisa ngomong gitu, ya kan? Jangan terlalu cinta dunia karena ia hanya sementara. Cintailah kebaikan yang abadi. Dunia itu cuma 3 hari ya. Nah, hari yang telah lewat, hari ini dan hari yang akan datang. Jadi jalani dengan bijak. Itu quotes-nya GRJ Harap pokoknya, penyiarnya GRJ. Masa orang ceramah kayak gitu. Sudah anak tutup warung, hanya nelpon 16.45 close. Karena ada yang nelpon lagi sudah. Iya. Terima kasih untuk sahabat GRJ yang udah gabung di fanpage maupun yang ada di WA. Ini ada aja masih yang di WA nih lah.
Hati-hati Bang Ari kalau pulang. Wah, kalau aku ikut acara ultah Ika Pakarti, Bang. Oh ya. Yeah. Jangankan bulik, aku turun tangga ke lantai satu aja. Wah, hati-hati aku bepingkot. Mun kada bepingkot, Bah, gugur. Waktunya tutup. Jarnya Is. Siapa yang kasih aku lagu Serigala Berbulu Domba lagi kah? Oh, kalahin. Bujur Bang, tiga hari aja untuk yang bau kencur, sisanya gitu. Aduh. Iya, Pian masih bau kencur kah? Bis? Oh, lain, Pian itu sudah bau anu laos. Ya deh, terima kasih semuanya ya. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, dan makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Jangan makanan yang keras-keras, sakit parut, apalagi pedas-pedas, kurang bagus buat kesehatan. Dan canda aja Bang, iya. Bawa tanah, ya belum, masih belum. Tak kontrat yang bawa tanah sudah. Ini soalnya habis bermain di bawah tuh, nah di bawah rumah mama itu kan berjajak di tanah ya, bawa tanah kontrat. Anak keseberang Bang. Oh, enggak menak keseberang kah? Seberang mana? Seberang Pemuda apa seberang Wadah Mama? Bulik kah sudah? Ya bulik ya sudah sana ikam. Jangan kali ingat lah, terang bulan. Gak habis-habis. Tahu, pokoknya aku tuh kalau di depan mikrofon tuh ada aja. Muntung nih meremeng aja seorang itu. Ya dah, semuanya terima kasih ya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Semua itu gara-gara kontrat sama Is. Sebenarnya lihat hari itu baik aja. Tutup. Bubannya ini yang malah gawi. Ya, buat semuanya. Dari Gas Tubun Dalam 32B di lantai 3, Puspita Raja Herbal mengucapkan terima kasih. Dan hari juga mohon pamit. Panter taruh serinya. Ya, yang enggak ada panter kan siaran ngarannya. Ya. Oke, buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya, judulnya Adinda Rahma, Sayang. Ini lagunya bagus nih. Yuk kita nikmati sebagai tembang penutup. Mungkin kalau ada waktu nanti biar lagu yang lain lagi lah. Ya, buat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hadirin, kesempatan malam ini saya ingin cerita akhirat saja. Sudah pernah ke akhirat belum? Mau? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Salah satu rukun iman yang 6, percaya kepada adanya akhirat. Satu saat alam ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bumi, gempa, gunung, meletus, air laut tumpah ke darat. Planet-planet bertabrakan, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Semua yang bernama hidup mati, itu kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Dan subhanallah, pada saat bangkit dari kubur itu, keadaan muka kita ini menurut satu riwayat berubah menurut amalan kita masing-masing. Jangan heran nanti ada yang dibangkitkan dari kuburnya itu mukanya berubah jadi muka tikus. Hebat sekali, badannya badan manusia, tangannya tangan manusia, mukanya muka tikus. Sebab apa? Sebab waktu di dunia amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Itu nanti koruptor-koruptor yang menggeragoti uang rakyat. Itu nanti bangkit mukanya muka tikus. Na'udzu. Saudara lihat, oh ini yang geragoti uang rakyat mukanya muka tikus. Ada lagi yang bangkit dari kubur mukanya itu berubah jadi muka harimau. Kenapa? Waktu di dunia amalannya amalan harimau. Apa harimau itu? Mau menang sendiri, keras kepala, kupeh. Di mana ada hutan, rajanya pasti harimau. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Betul? Tapi harimau tidak peduli ada pemilihan umum atau tidak, saya raja hutan. Setelah naik jadi raja di hutan, harimau bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Orang-orang yang mau benar sendiri. Ada lagi yang bangkit dari kubur gagah, mukanya muka ketek. Sebab apa? Waktu di dunia amalannya amalan ketek. Apa ketek itu? Rakus, serakah, tamak. Coba ketek itu kasih pisang dimakan, berikan lagi pegang, berikan lagi kakinya yang megang, temannya diberikan masih dirampas juga. Ketek, serakah. Kalau mental ketek masih gentayangan di republik ini, maka pemerataan cuman akan jadi dongeng. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat itu di akhirat nanti, setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri.
Boleh jadi setiap kita lalu akan dimintakan pertanggungan jawab. Boleh jadi orang tua tidak sempat lagi mengingat anaknya. Saudara tidak lagi sempat memikirkan saudaranya. Tiap orang akan dimintakan pertanggungan jawab. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah mengajarkan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang di akhirat nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lain sibuk, dia tenang. Orang lain resah dan gelisah, dia ayem. Kenapa? Mendapat perlindungan dari Allah, sebab ketika di dunia ia memberikan perlindungan kepada orang banyak. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Mencari perlindungan Allah lebih-lebih dalam situasi sekarang ini. Pertama, imamun adil yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini kan zon politikan. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Untuk melaksanakan hajat bersama, kita memerlukan pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih, ketika sholat, itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? Pertama, a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, paling menguasai persoalan, sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan. A'lamuhum. Pak, di kampung saya ada 2 orang, alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling pandai menyuarakan aspirasi rakyatnya, punya sense of crisis. Yang satu alim tapi pelo. Yang satu alim tidak pelo, yang tidak pelo jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, pelo semua sah. Namanya kampung pelo. Aduh pak, ini 2 orang alimnya sama, fasihnya sama. Yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng pak. Yang mana yang jadi imam? Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, yang punya semangat nasionalisme yang tinggi, yang cinta kepada bangsa dan rakyatnya. Sudah ada imam? Sudah. Ayo azan. Apa azan itu? Proklamasi. Sholat mau dimulai. Sudah azan? Sudah. Qobliyah 2 rakaat. Qobliyah. Apa Qobliyah itu? Dulu ada namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Qobliyah. Sudah Qobliyah? Sudah. Luruskan saf. Atur barisan yang lurus. Rapatkan barisan. Apa ini? Bentuk pemerintahan yang kompak, bersih, berwibawa. Jangan sesama elit saling tawuran. Luruskan saf. Lalu saf yang terdepan hendaknya diisi orang yang sedikit alim. Tidak perlu alim betul, sedikit alim. Maksudnya apa? Kalau imam keliru dia bisa tegur. Kalau imam salah dia bisa tegur. Kalau imam batal dia bisa gantikan. Ini wakil-wakil makmum. DPR, DPRD.
wakil-wakil makmum. Sudah, ayo imam pimpin sholat. Sepakati dulu kita mau sholat apa, rekaatnya berapa, surah yang mau dibaca apa, pakai sujud tilawah apa tidak, supaya makmum tidak kaget-kagetan. Rakyat harus dikasih tahu pemimpinnya mau kemana, visinya apa, supaya makmum ikutnya ikhlas. Jelas? Hadirin yang saya hormati, kita memerlukan pemimpin yang adil, yang menaungi rakyatnya, sehingga dengan demikian nanti mereka akan dinaungi langsung oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin yang adil. Saya yakin perjalanan waktu akan mengantarkan kita di mana orang-orang akan terbuka topengnya, sehingga akan jelas mana pembela rakyat, mana penyengsara rakyat. Lalu sebenarnya tiap kita ini kan pemimpin. Pak Lurah pemimpin di

semua akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, anak-anak kita jawabannya. Jelas? Maka menghancurkan Islam, tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian, cukup dengan meracuni remaja dan pemuda Islam, menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal menunggu pergantian generasi. Maaf, kalau yang sudah 60 tahun ke atas, itu saya anggap angkatan selamat. Generasi tanda seru. Insya Allah mantap akidahnya, tidak goyah imannya. Tapi yang 30 tahun ke bawah, adik-adik saya ini, the next generation, kalian yang jadi pilot project, hey, remaja-remaja Islam, kalau mau jadi remaja dan pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid kuno. Masjid khusus 70 tahun ke atas. Baca Quran kampungan, ngaji urusan akhirat. Seiring dengan itu, modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak bisa jadi pemuda modern kalau semua yang datang dari barat belum kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berpakaian seperti orang barat, berumah tangga seperti orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagunya lagu barat yang orang lain enggak ngerti, kamu juga enggak tahu. Mengalirlah narkoba dalam segala bentuknya. Maka muncullah generasi-generasi santai, generasi-generasi salon yang mencoba mencari pelarian hanya dengan kesenangan sesaat, tapi menghancurkan masa depan yang pasti. Maka mengalirlah free love, free sex, summon liven, hidup bersama di luar nikah alias kumpul. Ya sama saja, kumpul kebo, kumpul embek itu sama. Hadirin yang saya hormati, kalau sudah hancur, tinggal menunggu pergantian generasi. Oleh karena itu, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalian harapan kami semua. Di pundak kalian, kami pertaruhkan hari depan bangsa dan negara ini. Hidup cuma putaran menunggu giliran. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada hari dilantik, ada saat untuk menyerahkan jabatan. Hidup cuma sekadar menunggu giliran. Karena itu kepada kalian saya ingatkan satu ucapan orang bijak. Hei anak muda, berpikirlah kau di waktu pagi. Bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Kalau pagi kau tidak berpikir, nanti siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang tidak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat malam enggak bisa tidur. Kalau waktu remaja, waktu muda maunya santai-santai saja, dewasanya bingung. Kalau dewasanya bingung, hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, matinya menteleng. Maka lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih bagus mana?
lebih bagus makan roti betulan.

Kalau perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, sekolah sambil parkir mobil, sekolah sambil semir sepatu, daripada petatang peteteng tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Inilah golongan kedua yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Anak muda yang tekun ibadah. Kalau orang tua tekun ibadah, pantas. Orang tua rajin ibadah, tidak istimewa. Masya Allah Pak, itu orang tahajudnya hebat, wirid yasinnya mantap, puasanya luar biasa, zikirnya mantap. Umurnya berapa? 70. Wajar. Lalarwi sanjo. Sudah larut senja. Kalau 70 masih jadi preman, kapan tobatnya? Tapi kalau ada anak muda, darahnya masih mengalir dengan panas, keinginannya masih sejuta khayal, dia bisa salurkan di jalan Allah, itu amat disukai Allah, dan itu akan mendapat perlindungan. Kenapa kita jadi begitu mudah menggunakan nama Tuhan untuk melampiaskan ambisi pribadi? Kenapa Allahu Akbar yang begitu sakral kita lepas cuma untuk pelampiasan sebuah dendam? Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu ukurannya. Kau di jalan Allah, kau saudaraku. Keluar dari jalan Allah, selesai persaudaraan sampai di sini. Hadirin, lewat mimbar ini saya kembali menekankan, mari kita pelihara kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama. Sesama muslim harus bersatu. Yuk, kita rukun yuk. Kita kompak yuk. Kita bersatu yuk. Sesama muslim, kaos boleh berbeda, boleh. Jaket boleh tidak sama, silakan. Paham politik boleh berbeda, boleh. Kau lewat sana, saya lewat sini, nanti kita ketemu di sana. Betul? Mari lapang dada menerima perbedaan, tetapi mengarah kepada satu tujuan yang sama. Walaupun bineka, kita ini tunggal. Seperti dilatih di masjid ini. Dua orang yang bersaudara, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Hati-hati, di masyarakat sekarang ini kan lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Tahu tukang kompor? Hangati sana, panasi sini, bakar sana, sulut sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Udah capek kita rakyat diobok-obok. Udah capek kita rakyat dialamatkan, dijadikan address. Semua kalau pidato demi rakyat, untuk rakyat, buat rakyat, padahal enggak pernah kenal sama rakyat. Kita cuma jadi alamat. Mari kita kokohkan akar kebersamaan. Kita sama-sama anak ibu pertiwi. Di negeri ini kita dilahirkan. Air negeri ini yang kita minum. Udara negeri ini yang kita hirup. Kalian remaja, kalian pemuda, lebih bertanggung jawab karena kalian anak ibu pertiwi. Hadirin yang saya hormati, maka tetaplah jaga semangat kebersamaan. Ini yang keempat. Yang kelima, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam, dikala orang sedang tidur, dia bangun munajat. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut datang hendak merenggut nyawa. Terbayang dosa yang pernah dia kerjakan, air mata berurai membasahi pipi tanpa terasa. Orang yang munajat semacam itu nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu. Saya pernah baca hadis qudsi, merinding bulu kuduk saya mendengar hadis qudsi ini. Terbayang Indonesia saya, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Inni la ahammu bi azabi ibadi. Kadang-kadang aku muak melihat tingkah laku manusia.

aku kepengen turunkan azab. Kalau azab turun di bumi, kita sudah merasakan banjir di mana-mana. Manado banjir, Sumatera Barat banjir, Jambi banjir, Bengkulu tanah longsor, di Purworejo, Cilacap banjir, Sukabumi gempa, Pandeglang gempa, ekonomi terpuruk, antar kampung tawuran, antar elit di atas tawuran. Hutang numpuk. 40% APBN kita ini sekarang cuma untuk bayar hutang. Itu pun dengan asumsi dolar 7.000, 9.000, artinya sekitar 50% APBN kita untuk bayar hutang. Untungnya sekarang ini yang agak menolong, harga minyak membaik di pasaran internasional. Hadirin yang saya hormati, ini lagi ngomong apa saya sih? Aku pengen turunkan azab, tetapi kata Allah, ketika aku melihat orang-orang tua yang sujud di keheningan malam, bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, binatang ternak melata mencari makan, murkaku surut, azab aku tarik kembali. Ayo renungkan hadis ini. Allah mau marah enggak jadi, azab ditarik, kesulitan diangkat, pertolongan datang, ada yang meredam murka Allah. Allah mau marah enggak jadi. Kenapa? Orang-orang tua yang tengah malam sujud sambil berlinang air mata, itu yang meredam murka Allah. Yang ikhlas menangis kepada Allah, bukan menangis berdasarkan pesanan. Ini kan sekarang apa yang enggak bisa dipesan? Istighosah pesanan, demo pesanan, 10.000 berangkat. Ngerti apa enggak urusan, soal lain. Jadi bukan demonstran, pekerja demo. Orang tua yang ikhlas nangis kepada Allah di keheningan malam, kita hutang jasa kepada orang-orang tua yang ikhlas seperti itu. Itu yang menjaga keselamatan bangsa. Allah mau murka enggak jadi, sepanjang masih banyak orang-orang tua yang sujud di tengah malam. Amin. Yang kedua, bayi tanpa dosa masih menyusu. Tanpa dosa, binatang melata mencari makan. Sekarang bagaimana kesulitan enggak mau panjang, mengamalkan hadisnya terbalik. Yang disuruh itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang ini orang tua tengah malam nyusu, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Akibat pergaulan bebas, bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah. Orang tua tengah malam. Hadirin, yang keenam, rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Orang yang bermoral dibujuk rayu oleh perempuan cantik, lalu dia berkata, maaf, saya takut kepada Allah. Orang bermoral yang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Umpama waktu puasa, saudara sholat zuhur, sebelum sholat saudara berwudu, ketika berkemur saudara korupsi, sedikit airnya saudara minum, jangankan polisi, teman wudu sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan? Ada rasa malu kepada Allah.
Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, orang yang bersedekah lalu disembunyikan sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Orang yang punya kepedulian tinggi tetapi ikhlas menolong yatim, membantu sesama dalam rangka menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Mari kita mohon kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungannya di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah.

0: susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: You are listening 100% music.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan

104,3 sahabat GRJ tercinta. Tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100%

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, kesemutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% Music

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker,

0: koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok teh Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: You are listening 100% Music

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
7: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
6: Coba kulihat. Oh, Koran Kaltim. Pantas aja, usahaku ini ada iklannya di Koran Kaltim.
7: Wih, pantas laris manis. Mantap memang.
8: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Berita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore
1: untuk menurunkan kadar gula dalam darah, mempercepat pengeringan luka penderita diabetes.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore Diagre
1: Puspita Raja Herba. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku, Fen Hasan Sabila.
2: Penyakit apa saja sih yang ada di dunia ini semua bisa disembuhkan. Bahkan AIDS pun bisa disembuhkan. Pakai apa Pak Hasan? AIDS itu bisa disembuhkan dengan getah-getahan. Jadi ya, getah pohon maksudnya, getah pohon ya. Sehingga saya udah meneliti ini. Cuma ini pernah ceritanya nih Mbak Ati.
3: Iya.
2: Saya uji coba dengan getah-getahan ini. Semua getah kemudian saya padukan ya, termasuk di dalamnya ada getah pohon sawo gitu ya. Nah itu saya memadukan di antara pohon getah-getahan itu, kemudian saya uji coba bagi penderita AIDS ya. Kemudian mereka dalam 3 bulan bisa bersih, kemudian bisa sembuh. Racun yang tadinya bersarang di dalam darah itu terbuang tuntas. Dan kemudian dilihat dalam dalam hadir cuci darah gitu ya, maka darahnya tidak mengandung lagi racun. Itu luar biasa. Akan tetapi begitu saya memproduksi, saya berpikir kalau ini permintaan internasional dunia, maka saya tidak mampu.
3: Gitu.
2: Artinya penyakit separah itu pun juga bisa kita obati gitu, apalagi kalau hanya batuk, musim-musim mendung gini ya,
3: batuk
2: cuman. Hanya asam urat, itu mudah sekali bagi saya.
3: Apalagi ya, mungkin anak-anak kecil ini, mungkin yang balita-balita, mungkin ibu-ibu yang punya bayi gitu ya, mungkin kondisi seperti ini mungkin agak sedikit riskan, mungkin batuk pilek mulai melanda anak-anak itu Pak Hasan ya.
2: Iya. Nah gitu. Kemudian baiklah, saya akan mengikuti alur saja. Sekarang saatnya musim hujan dan cuaca tidak menentu, kadang satu hari panas, kadang hujan. Gitu ya. Bahkan membuat orang menjadi pilek dan batuk. Bagi ibu, persiapkan resep ini. Di saat ibu nanti kena batuk dan keluarga gitu ya, anak maupun suami, maka bisa ibu gunakan resep obat batuk yang akan saya berikan.
3: Oke, bisa dicatat Bapak Ibu, ini resep obat batuk gitu ya.
2: Iya. Yang pertama bisa ibu ambil 3 buah kencur, 3 lagi kunyit, kemudian 10 biji ketumbar. Yang terakhir ambillah daun putri malu secukupnya.
3: Iya.
2: Nah, semua bahan masukkan ke dalam panci setelah dicuci bersih. Ukuran airnya 4 gelas, jadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Boleh dikasih madu Pak? Boleh.
3: Gitu ya.
2: Kasih gula jawa? Boleh.
3: Gitu ya.
2: Nah, ini adalah resep untuk obat batuk.
3: Jadi, mudah sekali.
2: Bahkan itu di dapur ada ya. Jadi kita kadang mencari obat, pikirannya kadang bingung ya.
3: Apa obatnya?
2: Jadi ya, kalau anak kadang satu minggu sudah tidak sembuh batuknya, orang tua jadi bingung. Di sekolahan dia menjadi suaranya berisik karena batuknya, apalagi nanti suhu badannya panas gitu, orang tua jadi gelisah gitu ya. Padahal seminggu sudah minum obat gitu. Ternyata obatnya ada di rempah-rempah dapur.
3: Rempah-rempah dapur.
2: Tidak perlu lama, dalam 24 jam dia bisa menyembuhkan. Itu kehebatannya.
3: Iya. Ini untuk jenis apapun, batuk kering, batuk berdahak.
2: Sama.
3: Untuk balita aman.
2: Aman.
3: Gitu ya.
2: Karena dia sifatnya membunuh virus.
3: Virus ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang putra putrinya maupun dirinya sendiri sedang menderita batuk, 3 buah kencur, 3 buah kunyit, 10 biji ketumbar, daun putri malu secukupnya, cuci bersih, rebus dengan 4 gelas air, sisakan 2 gelas diminum. Itu ya.
2: Betul,
3: Pak Sandia.
2: Iya.
3: Itu tadi resepnya Bapak Ibu, bisa dicoba mungkin saat ini yang sedang menderita batuk gitu ya.
2: Iya. Kita akan menyimak dan akan mempelajari dan mendengarkan pelajaran penyebab glukoma. Apa sih itu Pak Hasan glukoma? Glukoma itu adalah penyakit kebutaan mendadak ya. Jadi tiba-tiba kita buta gitu ya. Hitungan buta itu tidak perlu memakan tahun-tahunan. Misalnya ya, kita sudah menderita glukoma, bulan depan atau minggu depan kita sudah terjadi mata menjadi gelap. Itu adalah karena koma. Jadi glukoma, mata yang tiba-tiba mendadak. Glukoma Konon kabarnya bahwa glukoma itu belum ada obatnya. Kalau seorang profesor meneliti tentang glukoma belum juga menemukan obatnya, dan bahkan seorang profesor itu menyatakan belum ada obatnya. Kalau seorang profesor mengatakan belum ada, spot-spot iklan yang muncul dengan glukoma yang berarti itu tidak diakui oleh seorang profesor. Karena glukoma harus mengandung beta karotin dan lulus uji dari beta karotin. Glukoma adalah penyakit disebabkan karena di antara bapak atau keluarga bapak, tetangga bapak, saudara bapak pasti ada yang mengalami tentang penyakit glukoma. Yang pertama kita kenal dengan stroke mata. Stroke mata ini adalah pecahnya pembuluh darah pada kornea mata. Kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah pada kornea mata, maka orang secara spontan orang itu akan gelap. Ya, ini disebut stroke mata. Penyebabnya apa ya, Pak? Penyebabnya bisa di saat kecil kita sering jatuh, bisa kita pernah benturan keras, bisa karena terjadi karena kita seorang petinju. Ya, gitu. Nah itu bisa terjadi stroke mata. Terus yang kedua adalah penyempitan saraf mata. Penyempitan ini begini, yang dimaksud penyempitan saraf mata. Jika saraf mata itu menyempit, maka cairan oksigen tidak bisa sampai membawa oksigen tersebut ke kantong lakrimalis yang ada di belakang kornea mata. Maka karena saraf menyempit, sehingga saraf menjadi layu. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini yang dimaksud adalah kalau kita menerima angin, menerima udara dari luar yang bisa diserap oleh kulit, bisa diserap oleh mata, ini adalah oksigen. Akan tetapi hilangnya cairan oksigen ini karena kantong lakrimalis tidak mampu lagi menampung cairan, begitu masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, sehingga tidak mampu menampung oksigen di dalam kantong lakrimalis. Akhirnya mata menjadi kekeringan oksigen. Akibatnya apa? Kekeringan oksigen, mata menjadi gelap total. Terus kemudian yang keempat, terjadinya radang saraf mata. Radang saraf mata ini begini, Bapak. Kalau Bapak sedang naik sepeda motor tanpa alas mata atau kacamata gitu ya, sehingga Bapak pada lensa mata akan kena debu dan polusi udara. Tiap hari ini dilakukan dan bertahun-tahun, sehingga mata terjadi radang. Karena mata tadi debu dan asap menjadi gatal ketuk, kemudian dikucek. Akhirnya saraf mata menjadi tidak berfungsi. Itu karena kebiasaan kita ngucek mata, atau kalau mata gatal menggaruk-garuk gitu ya. Itu akibatnya. Terus yang kelima, akibat yang kelima yaitu karena akibat katarak. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari katarak. Saya tadinya, Pak, katarak, kemudian sekarang diponis saya menjadi glukoma. Betul. Secara teori betul, secara penelitian betul. Penyakit katarak bisa mengakibatkan menjadi glukoma. Ini betul. Ini tidak bisa dipungkir karena ini hasil riset, hasil penelitian ya Bapak ya. Berarti katarak itu bahaya. Satu-satunya penyakit yang bisa mengakibatkan mata menjadi glukoma itu dari katarak. Kenapa? Saya ceritakan prosesnya terjadinya katarak.

0: Podcastku.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Fren Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blinz. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blinz, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutikno, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Fan Hasan Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. 100% music.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
3: MED9 itu apa ya?
4: MED9 itu ada yang menyebutnya MED9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
2: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED9.
5: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
8: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
10: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
11: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata menggunakan teh hitam pasti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: GRC, non-stop dangdut and now.

0: aku tak sing pileng ale.
1: You are listening 100% music.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Lenta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% Music Station.

0: sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: You are listening 100% Music

0: Sejuta rasa cinta bareng Bajul Nelu.
1: Tara Ayu.
0: Dalam. Apa nih?
2: Rasanya sejuta rasa cinta iki piye to?
0: Gak ngerti aku ngerti ini sejuta rasa uang loh.
2: Ya Allah.
1: Tak nyanyi nasi.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Cinta adalah kondisi di mana kebahagiaan itu ditemukan. Dan aku sangat bersyukur Tuhan telah pertemukan kita. Bertemu denganmu adalah takdir yang tak pernah kita tahu. Hari ini sampai

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
2: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Quran Surah Al-Kahfi ayat yang pertama sampai ayat 31.
1: Ancaman terhadap kepercayaan bahwa Tuhan mempunyai anak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia dengan menurunkan kepada hamba dan rasulnya Muhammad kitab Al-Quran, dan dia tidak menjadikan di dalamnya kebengkokan sedikit pun dari kebenaran.

0: Allah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang lurus, tiada perselisihan dan kontradiksi di dalamnya, untuk memperingatkan orang-orang kafir akan azab yang keras dari sisinya, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, serta beramal saleh, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, yaitu surga.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalam kenikmatan tersebut, tak akan pernah berpisah darinya selamanya.
1: Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadzallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil seorang anak.
1: Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim.

orang-orang musyrik itu tidak memiliki sedikit pun ilmu tentang apa yang mereka katakan, yaitu bahwa Allah telah mengambil anak. Sebagaimana para pendahulu mereka juga tidak memiliki ilmu tentang itu. Alangkah mungkarnya kata-kata buruk yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengatakan kecuali kata-kata dusta.

Mungkin kamu, wahai Rasul, akan membinasakan dirimu sendiri karena sangat bersedih terhadap kaummu yang berpaling darimu ketika mereka tidak membenarkan Al-Quran ini.

Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di permukaan bumi sebagai perhiasan baginya dan kemanfaatan bagi penghuninya untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang lebih baik amalnya dengan mentaati kami dan siapakah di antara mereka yang lebih buruk perbuatannya dengan melakukan kemaksiatan. Lalu kami akan membalas masing-masing sesuai dengan apa yang layak baginya.

Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di permukaan bumi berupa perhiasan tersebut pada saat berakhirnya dunia sebagai tanah yang tandus lagi kering. Kisah Ashabul Kahfi.

Janganlah kamu menghirau, hai Muhammad, bahwa kisah Ashabul Kahfi, orang-orang yang menghuni gua dan batu yang bertuliskan nama-nama mereka, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan, karena penciptaan langit dan bumi berikut segala isinya lebih mengherankan daripada itu.

Ingatlah wahai Muhammad, ketika para pemuda yang beriman itu berlindung ke dalam gua karena takut terhadap cobaan kaum mereka dan pemaksaan mereka untuk menyembah berhala, lalu mereka berdoa, "Wahai Rob kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu. Dengan rahmat itu engkau meneguhkan kami, memelihara kami dari keburukan. Dan mudahkanlah untuk kami jalan yang benar, yang menghantarkan kami untuk melakukan apa yang engkau cintai, sehingga kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk."

Maka kami tanamkan pada mereka tidur yang sangat lelap, sehingga mereka tetap berada di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya.

Kemudian kami bangunkan mereka dari tidur mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang berselisih tentang masa tinggal mereka itu yang lebih tepat dalam menghitung. Apakah mereka tinggal sehari, setengah hari, atau masa yang lama?

kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, berita mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rob mereka, lalu kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan keteguhan di atas kebenaran.

kami kuatkan hati mereka dengan iman, dan kami teguhkan tekad mereka dengannya. Ketika mereka berdiri di hadapan raja yang kafir, saat dia mencela mereka karena meninggalkan penyembahan terhadap berhala, lalu para pemuda itu berkata, "Rob yang kami sembah adalah Rob pencipta langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah sesembahan selainnya. Seandainya kami mengatakan selain itu, berarti kami telah mengucapkan perkataan yang zalim, lagi sangat jauh dari kebenaran."

Kemudian mereka berkata satu sama lain, "Kaum kami telah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, maka mengapa mereka tidak mengemukakan suatu dalil yang jelas tentang penyembahan mereka?" Maka tidak ada seorang yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta kepada Allah dengan menisbatkan sekutu baginya.

ketika kalian berpisah dari kaum kalian dengan membawa agama kalian dan meninggalkan sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Maka berlindunglah ke dalam gua di sebuah bukit untuk beribadah kepada Rabb kalian semata. Niscaya Rabb kalian akan meluaskan untuk kalian dari rahmatnya dan memudahkan urusan kalian yang bermanfaat bagi kehidupan kalian.

0: Ketika mereka melakukan demikian, maka Allah menidurkan mereka dan menjaga mereka. Kamu akan melihat matahari ketika terbit dari timur, condong dari tempat mereka ke sebelah kanan. Sementara ketika terbenam, matahari meninggalkan mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Mereka tidak terkena sengatan matahari, dan udara tidak terputus dari mereka. Apa yang kami perbuat terhadap para pemuda itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka dialah orang yang mendapat taufik kepada kebenaran. Sebaliknya, barang siapa yang tidak diberi taufik untuk mendapatkan petunjuk, maka kamu tidak akan mendapati baginya seorang penolong pun yang dapat membimbingnya untuk meniti kebenaran.
1: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

Kamu mengira para penghuni gua itu bangun, padahal mereka itu dalam keadaan tidur. Dan kami senantiasa menjaga mereka. Kami bolak-balikan mereka saat tidur, sesekali ke kanan dan sesekali ke kiri, agar mereka tidak dimakan tanah. Sedangkan anjing yang menemani mereka membentangkan kedua lengannya di serambi gua. Sekiranya engkau menyaksikan mereka, niscaya engkau akan lari dari mereka dan hatimu dipenuhi ketakutan.

Sebagaimana kami tidurkan dan kami jaga mereka dalam waktu yang demikian lama, demikian pula kami bangunkan mereka dari tidur mereka dalam keadaan semula, tanpa ada perubahan, agar mereka bertanya satu sama lain, berapa lamakah kita tinggal dalam keadaan tidur di tempat ini? Salah seorang mereka berkata, kita tinggal sehari atau setengah hari. Sementara yang lain berkata, karena tidak mengetahui hakikat masalah ini dengan jelas, serahkanlah pengetahuannya kepada Allah, sebab Rob kalian lebih mengetahui tentang berapa lamanya kalian berdiam di tempat ini. Utuslah salah seorang di antara kalian dengan membawa uang perak kalian ini ke kota kita. Lalu hendaklah ia lihat, manakah antara penduduk kota tersebut yang makanannya lebih halal dan lebih baik. Kemudian hendaklah ia membawa bahan makanan itu kepada kalian, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut kepada penjual saat membeli, agar urusan kita tidak tersingkap dan diketahui orang. Serta janganlah sekali-kali ia menceritakan perihal diri kalian kepada seorang pun.

Sesungguhnya kaum kalian, apabila melihat kalian, niscaya mereka akan melempari kalian dengan batu untuk membunuh kalian atau mengembalikan kalian kepada agama mereka, sehingga kalian menjadi orang-orang kafir. Jika kalian melakukan demikian, maka kalian sama sekali tidak akan berhasil meraih harapan kalian, yaitu memasuki surga. Sebagaimana kami tidurkan mereka bertahun-tahun lamanya, dan kami bangunkan mereka setelah itu.

Demikianlah pula kami perlihatkan mereka pada penduduk zaman itu. Setelah penjual mengetahui jenis dirham yang dibawa oleh utusan mereka, agar manusia mengetahui bahwa janji Allah untuk membangkitkan manusia sesudah kematiannya adalah benar dan bahwa kiamat itu pasti akan tiba tanpa ada keraguan di dalamnya. Sebab orang-orang yang melihat Ashabul Kahfi itu berselisih tentang perkara kiamat. Ada yang mengimaninya dan ada yang mengingkarinya. Maka Allah menjadikan kesaksian mereka terhadap Ashabul Kahfi sebagai hujah bagi orang-orang mukmin atas orang-orang kafir. Setelah urusan mereka tersingkap, lalu mereka pun wafat, maka segolongan dari orang-orang yang melihat mereka itu berkata, "Bangunlah di depan pintu gua mereka sebuah bangunan yang menutupi mereka, dan biarkanlah urusan mereka, sebab mereka lebih mengetahui urusan mereka." Sementara orang-orang yang memiliki kekuasaan di antara mereka berkata, "Sungguh, kami akan mendirikan rumah ibadah di atas tempat mereka." Dan perbuatan semacam ini, yakni membangun tempat ibadah di atas kuburan, telah dilarang dengan tegas oleh Rasulullah, dan beliau melaknat pelakunya.

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

Kelak sebagian orang yang larut dalam pembicaraan tentang mereka, yaitu ahli kitab, akan mengatakan, mereka berjumlah 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Golongan yang lain mengatakan, mereka berjumlah 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Perkataan kedua golongan itu hanyalah terkaan tanpa bukti. Golongan yang 3 mengatakan, mereka berjumlah 7 orang, dan yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbkulah yang lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau berdebat tentang hal mereka, kecuali perdebatan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka itu kepada siapapun.

dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang kamu bertekad untuk melakukannya, sesungguhnya aku akan melakukan hal itu besok.

kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah Rabbmu ketika lupa dengan mengucapkan insya Allah. Setiap kali kamu lupa, maka ingatlah Allah. Karena mengingat Allah akan menghilangkan kelupaan. Dan katakanlah, semoga Rabbku memberiku petunjuk kepada jalan paling dekat yang mengantarkan kepada kebenaran dan petunjuk.

Apabila kamu ditanya, wahai Muhammad, tentang masa tinggal mereka di dalam gua, sedang kamu tidak memiliki pengetahuan dan wahyu dari Allah tentang hal itu, maka janganlah engkau menjawabnya. Tetapi katakanlah, Allah lebih tahu tentang masa tinggal mereka. Kepunyaan Allah lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pun selain Allah yang mengatur semua urusan makhluk, dan Dia tidak mengetahui sekutu dalam menetapkan hukuman dan keputusan. Dan Dia tidak memiliki sekutu dalam menetapkan hukum dan keputusan. Teguran kepada Nabi agar jangan mementingkan orang-orang terkemuka saja dalam berdakwah.

Bacalah wahai Muhammad, apa yang diwahyukan Allah kepadamu berupa Al-Quran, karena ia adalah kitab yang tidak ada seorang pun dapat merubah kalimat-kalimatnya, karena kesempurnaan kebenaran dan keadilannya. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain Rabbmu.

Sabarkanlah dirimu, wahai Muhammad, bersama para sahabatmu dari kalangan orang-orang mukmin yang fakir, yang senantiasa menyembah Rabb mereka dan berdoa kepadanya di waktu pagi dan petang hari karena mengharapkan wajahnya. Duduklah bersama mereka dan bergaullah dengan mereka. Jangan palingkan pandanganmu dari mereka kepada selain mereka, yakni orang-orang kafir, karena ingin menikmati perhiasan kehidupan dunia. Jangan pula engkau menuruti orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami, dan lebih mementingkan hawa nafsunya daripada mentaati Rabb-nya, lalu urusannya dalam semua perbuatannya menjadi sia-sia dan binasa.

katakanlah kepada orang-orang yang lalai itu, apa yang aku bawa kepada kalian adalah kebenaran dari Rabb kalian. Barang siapa di antara kalian ingin membenarkannya dan mengamalkannya, maka lakukanlah, dan itu lebih baik baginya. Sebaliknya barang siapa yang ingin mengingkarinya, maka lakukanlah, karena sesungguhnya ia tidak menzalimi kecuali dirinya sendiri. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir itu api yang sangat dahsyat, yang pagarnya mengelilingi mereka. Jika orang-orang kafir itu meminta minum di neraka karena sangat kehausan, maka mereka diberi minum dengan air seperti minyak keruh yang sangat panas, yang menghanguskan muka mereka. Itulah seburuk-buruk minuman, tidak dapat menghilangkan dahaga mereka, bahkan menambah dahaga. Dan neraka itu adalah tempat paling buruk bagi mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan amal-amal soleh, mereka mendapatkan pahala paling besar. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala mereka dan tidak pula mengurangi pahala amal yang telah mereka kerjakan dengan baik.

0: رَبِّكَ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا.
1: Mereka itulah yang akan mendapatkan surga. Mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, yang mengalir sungai-sungai tawar nan menyegarkan dari bawah kamar-kamar dan istana mereka. Di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas dan memakai pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sutra halus dan sutra tebal, dalam keadaan duduk di atas dipan-dipan yang dilapisi dengan lapisan yang indah. Sebaik-baik pahala adalah pahala mereka, dan surga adalah sebaik-baik tempat hunian.
2: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

bahaya kurang tidur bagi kesehatan. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, rata-rata orang dewasa membutuhkan waktu tidur 6 hingga 7 jam sehari. Waktu tidur yang cukup dan berkualitas bisa membuat Anda lebih segar dan siap menjalani aktivitas pada esok harinya. Sayangnya, berbagai kegiatan seperti aktivitas pekerjaan hingga bersosialisasi langsung maupun bersosialisasi melalui media sosial membuat seseorang menjadi kurang tidur. Nah, pendengar, menurut laporan dari Universitas Arkansas, Amerika Serikat, mengatakan bahwa kekurangan waktu tidur bisa mengganggu kesehatan tubuh, baik kesehatan fisik maupun kesehatan emosional. Mungkin pendengar bertanya-tanya, penyakit atau gangguan kesehatan apa saja yang bisa timbul akibat kekurangan tidur? Sebenarnya, kekurangan tidur tidak sampai menimbulkan dampak yang besar, kecuali jika kita melakukannya berulang-ulang atau menjadi kebiasaan rutin. Mungkin begadang sesekali tidak menjadi masalah, tapi jika sudah menjadi kebiasaan, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, kekurangan tidur juga bisa menjadi pemicu beberapa penyakit. Lalu, penyakit apa saja yang bisa timbul karena kurang tidur? Kiat Sehat edisi kali ini kita akan mengupas efek buruk kurang tidur bagi kesehatan. Efek buruk yang pertama dari kekurangan tidur bisa memicu diabetes. Nah, pendengar berbahagia, kurang tidur dapat memicu respon stres pada tubuh, sehingga terjadi pelepasan hormon kortisol dan hormon norepinefrin yang berhubungan dengan resistensi insulin. Hal ini juga berpengaruh terhadap hormon yang mengontrol nafsu makan. Kemudian, efek buruk yang kedua karena kekurangan tidur bisa meningkatkan resiko stroke. Pendengar, kesehatan jantung akan menurun bila Anda kurang waktu tidur. Hal ini bisa membuat aliran darah menuju ke otak menjadi terhambat, sehingga bisa memicu terjadinya stroke. Selanjutnya, efek buruk yang ketiga dari kekurangan tidur bisa menjadi pemicu tekanan darah. Pendengar yang berbahagia, kurang tidur 1 hingga 6 jam per hari secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Hal inilah yang memicu tekanan darah tinggi muncul. Kemudian efek buruk yang keempat dari kekurangan tidur bisa meningkatkan resiko kanker payudara bagi wanita. Saat Anda kurang tidur, hormon melatonin yaitu hormon anti kanker akan menurun. Kurang tidur juga memicu meningkatnya kadar hormon estrogen. Ketika ini terus terjadi dalam siklus tidur, maka akan menyebabkan terjadinya kanker payudara pada wanita. Selanjutnya, efek buruk yang kelima, kurang tidur bisa mengganggu pola makan. Waktu tidur yang kurang dapat menyebabkan terjadinya penurunan leptin, yaitu sinyal rasa kenyang ke otak, dan meningkatnya ghrelin, yaitu hormon yang dapat merangsang nafsu makan. Jika ini terus terjadi, pola makan akan terganggu dan memungkinkan resiko penyakit pada tubuh. Kemudian, efek buruk yang keenam dari kekurangan tidur adalah bisa memicu gangguan jantung. Orang yang tidur terlalu malam sehingga kekurangan waktu tidur beresiko rentan terhadap penyakit jantung. Waktu tidur yang kurang dapat menurunkan proses metabolisme dan meningkatkan tekanan darah sehingga proses kerja jantung menjadi terganggu. Selanjutnya, efek buruk yang ketujuh, bisa mengganggu kemampuan otak. Nah, pendengar, ternyata kurang tidur dalam waktu yang lama dapat mengganggu kemampuan berpikir dan menerima informasi. Sehingga hal ini menyebabkan seseorang kurang fokus dan produktivitas pun akan berkurang. Kemudian, efek buruk yang selanjutnya dari kurang tidur adalah bisa mengalami depresi tinggi. Nah, pendengar, ketika waktu tidur terus berkurang, hal ini dapat mempengaruhi suasana hati, sehingga memungkinkan terjadinya depresi. Itulah beberapa efek buruk kekurangan tidur yang penting untuk kita ketahui. Semoga dengan pemaparan singkat ini bisa menambah wawasan kita, terkhusus untuk orang yang sudah terbiasa begadang dengan jam tidur minim, bisa mencoba untuk mengatur pola tidur yang seimbang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

manfaat dan resiko mandi di malam hari. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beraktivitas sepanjang hari di tempat kerja tentunya membuat kita berkeringat. Terkadang banyak dari kita yang tiba di rumah pada saat matahari sudah terbenam. Jadi, mandi di malam hari pun menjadi hal yang biasa. Mandi setelah beraktivitas memang baik untuk kesehatan. Bahkan banyak dokter yang menyarankan mandi 2 kali sehari agar tubuh lebih segar dan terhindar dari penyakit kulit. Tapi, bagaimana jika mandi dilakukan di malam hari karena alasan pulang kerja? Sebagaimana kita ketahui, pada umumnya di Indonesia banyak yang berpandangan bahwa mandi di malam hari dapat menimbulkan banyak penyakit seperti rematik, paru-paru basah, dan sebagainya. Tapi ternyata pendengar, hal itu hanyalah mitos yang beredar di masyarakat saja. Para penderita rematik memang tidak disarankan untuk mandi di malam hari. Akan tetapi, bukan berarti mandi di malam hari bisa menyebabkan rematik. Begitu pula dengan paru-paru basah. Paru-paru basah bukan disebabkan karena sering mandi di malam hari, melainkan disebabkan karena infeksi virus dan bakteri yang berasal dari udara. Namun pendengar, terlepas dari mitos-mitos yang beredar di masyarakat, mandi di malam hari memang mempunyai beberapa dampak buruk. Di antaranya adalah bisa mengganggu metabolisme tubuh dan menyebabkan masuk angin dan demam. Metabolisme tubuh akan terganggu karena ketika malam hari, suhu tubuh cenderung sudah mulai melemah dan membutuhkan istirahat. Jika kita mandi dan pori-pori terbuka, maka air akan masuk ke tubuh dan menyebabkan gangguan hormon tubuh. Oleh karena itu pendengar, sebaiknya kita menghindari mandi malam. Hal ini disebabkan, jika tubuh kita disiram air dingin pada malam hari, maka pori-pori yang sedang terbuka akan membuat badan panas dan dingin, atau yang biasa disebut dengan demam. Akan tetapi pendengar, walaupun ada dampak buruknya, ternyata mandi di malam hari juga memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat mandi di malam hari adalah, manfaat yang pertama, mandi di malam hari bisa menyegarkan dan menenangkan. Selain membuat badan lebih segar, mandi di malam hari adalah salah satu cara untuk merileksasikan tubuh setelah seharian beraktivitas, melonggarkan otot-otot tegang, dan melepaskan sejenak kepenatan. Kemudian manfaat yang kedua dari mandi di malam hari adalah menurunkan tekanan darah. Mandi di malam hari juga dapat menurunkan tekanan darah. Tekanan darah yang sempat meninggi sesaat bisa menurun karena kita sudah rileks. Energi akan kembali dan tubuh kembali santai. Dan manfaat yang ketiga dari mandi di malam hari adalah memulihkan ketegangan otot. Setelah seharian beraktivitas, otot-otot tubuh bisa tegang dan kaku. Mandi di malam hari, terutama dengan air hangat, bisa mengendurkan otot yang kaku. Tubuh pun akan terasa lebih ringan dan pegal-pegal di tubuh akan hilang. Nah, pendengar tentunya bingung. Di samping ada dampak buruknya, ternyata ada dampak positifnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Caranya adalah dengan mandi menggunakan air hangat. Mandi malam hari dengan menggunakan air yang hangat bisa terhindar dari dampak buruk mandi di malam hari. Selain itu, mandi dengan air hangat juga bisa membuat tubuh menjadi rileks. Baiklah pendengar, itulah pemaparan manfaat dan resiko mandi di malam hari. Semoga bermanfaat. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih, tahu deh yang menikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Milcapin? Apa itu mbak? Baru dengar?
4: LC Milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LCMIL. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LCMIL di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LCMIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LCMIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: You are listening 100% music

0: Hot Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek

0: Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, Depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
2: dari Sabi. Jalan KS Tubun Dalam, Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
3: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Hot Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 0812-5624-7494. Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
2: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: bersih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tebun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
3: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno, kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
3: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
3: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
4: Yang penting sekolah.
5: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
6: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
6: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
5: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
6: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
7: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagreen
1: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
5: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada, kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.